0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh Rini, aku tahu kan sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
4: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
3: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tok untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
4: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
3: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
4: Wih, mantap ya, saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
5: Jangan tunggu kesempatan datang, mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya undang.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat

0: gambar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Ya, halo, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian ya. Semalam sudah menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Kali ini menemani kalian lagi teman Pro 2 dari siang sampai nanti sore, dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya di siang ini? Semoga teman Pro 2 selalu sehat, penuh semangat dan pastinya tetap ceria menjalani hari Jumat ini, besok weekend ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat menikmati kebersamaan bersama Grace di siang ini. Tadi pagi sudah ditemani bareng dengan Kak Rama ya, dengan sapaan hangat dan juga semangat paginya. Dan sekarang saatnya kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Ya teman Pro 2, setelah rolling dan pergantian tugas dengan penyiar pagi, sekarang giliran Grace untuk menemani teman Pro 2 dari pukul 11 siang ini sampai nanti tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya juga dengan beragam informasi dan musik menarik lainnya teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan teman Pro 2. Buat kalian yang beraktivitas di luar ruangan juga jangan lupa gunakan masker, terutama di cuaca atau di kondisi saat ini ya teman Pro 2 Kota Sorong. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa gunakan masker teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih ngantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Mah. Maafkan Martin, Mah. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, tuh anak mama.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 teman Pro 2 ya, nasi di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini penyanyi dan juga penulis lagu Caleb J yang membawakan kisah cinta ke tahap yang lebih serius lewat single terbarunya, judulnya itu Tanda Cinta teman Pro 2. Dan sudah dirilis dari tanggal 7 Oktober 2026, baru 2 hari ya teman Pro 2. Dan lagu ini juga jadi judul EP tersebut teman Pro 2. Jadi temanya itu tentang keberanian memilih seseorang untuk dicintai dan menemani perjalanan hidup hingga selamanya. Jadi teman Pro 2, Tanda Cinta ini melanjutkan rangkaian cerita yang sebelumnya hadir lewat lagu Gerilya Cinta dan juga I Found You ya teman Pro 2. Kalau Gerilya Cinta itu tentang getaran saat mulai jatuh cinta, sedangkan I Found You, lagu I Found You yaitu menggambarkan momen menemukan seseorang yang terasa seperti jawaban doa teman Pro 2. Dan Tanda Cinta ini juga jadi babak tentang komitmen teman Pro 2. Menurut si Caleb ya teman Pro 2, lagu Tanda Cinta ini jadi lagu yang paling cepat tercipta di antara materi lagu yang lain teman Pro 2. Dan prosesnya sendiri bermula ketika Bela Negara AB menemukan bagian chorus yang kemudian menginspirasi si Caleb untuk melanjutkan penulisan verse dan bridge-nya teman Pro 2. Dari sisi musikalitasnya sendiri teman Pro 2, Tanda Cinta ini dibangun dengan string, gitar, piano, keyboard dan juga elemen produksi yang dirancang untuk memperkuat nuansa emosionalnya teman Pro 2. Jadi si Caleb dan juga si Bela Negara menjadi penulis lagu sekaligus juga yang mengaransemen musik ini teman Pro 2.

Sementara si Bela Negara AB ini bertindak sebagai produsernya, teman Pro 2. Jadi Caleb ini juga tidak memaknai tanda cinta ini sebagai konsep soulmate atau pasangan yang sejak awal sudah ditakdirkan, teman Pro 2 ya. Tapi menurut si Caleb, inti lagu ini justru terletak pada perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya berani untuk menjalani kehidupan bersama.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
4: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
3: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
5: Ada apa rame-rame di sana?
6: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
5: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
6: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
5: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
6: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

96,7 teman Pro 2. Informasi olahraga buat kalian di Jumat siang ini. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang bergengsi Piala Asia 2027. Pelatih dari Timnas Indonesia, John Herman, mengungkapkan bahwa pemusatan latihan atau training camp direncanakan mulai di bulan Desember 2026. Dan dilansir juga dari CNN Indonesia, teman Pro 2, skuad Garuda ini dijadwalkan berkumpul di tanggal 27 Desember 2026 untuk nanti menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih 10 hari, teman Pro 2, sebagai persiapan menjelang pertandingan pertama di Piala Asia 2027. Ya teman Pro 2, persiapan ini tentunya menjadi bagian penting bagi Timnas Indonesia untuk mematangkan strategi, menjaga kondisi fisik pemain, dan juga membangun kekompakan tim sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Tantangan yang menanti skuad Garuda juga tidak mudah ya teman Pro 2. Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Ketiga lawan tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang supaya Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Kita tentu berharap ya teman Pro 2, persiapan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, para pemain juga dalam kondisi terbaik, dan pastinya Timnas Indonesia mampu memberikan penampilan yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian teman Pro 2, apakah Timnas Indonesia ini mampu berbicara banyak di Piala Asia 2027 nanti? Jangan lupa ya teman Pro 2 untuk menantikan pertandingan dari Timnas Indonesia. Tetap dukung perjuangan skuad Garuda, karena dukungan kita juga jadi salah satu penyemangat bagi sepak bola Indonesia.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Sampai siang di Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro2FM.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Pembalap Honda Luca Marini menilai 4 rider Aprilia berpotensi menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan dalam ajang MotoGP Mandalika 2026. Penilaian ini juga didasarkan pada performa kompetitif Aprilia di sirkuit Mandalika pada musim sebelumnya. Jadi Marini ini meyakini ya teman Pro 2, Aprilia ini punya peluang besar untuk tampil dominan dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan MotoGP Mandalika 2025 ya, tahun lalu pembalap Aprilia ini Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez yang sudah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Keduanya menempati posisi pertama dan ketiga pada sesi kualifikasi, kemudian kembali menunjukkan performa kuat dalam sprint race dengan Bezzecchi keluar sebagai pemenang dan Fernandez finish di posisi ketiga. Bezzecchi bahkan menjadi salah satu kandidat kuat untuk memenangkan balapan utama. Tapi nih ya teman Pro 2, peluang tersebut berakhir setelah ia terlibat insiden dengan Marc Marquez pada lap pertama yang membuat keduanya gagal menyelesaikan balapan. Dan di tahun 2026 ini, Aprilia datang dengan kekuatan lebih besar melalui 4 pembalap. Ada George Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Ai Ogura teman Pro 2. Tentunya kehadiran keempat rider ini buat si Aprilia semakin diperhitungkan dalam persaingan di Mandalika. Mandiri Marini sendiri teman Pro 2 ya mengakui bahwa persaingan musim ini semakin ketat karena para rival juga mengalami peningkatan performa teman Pro 2. Meski menyukai karakter sirkuit Mandalika, pembalap Honda tersebut menilai persaingan untuk memperebutkan posisi terdepan akan menjadi tantangan.

Iya, teman Pro 2 tidak terasa ya, sudah pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya berbagi informasi entertainment buat kalian di santai siang ini yang masih berkabut ya, teman Pro 2, sambil menemani kalian mungkin di akhir aktivitas kalian atau di perjalanan kalian, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ini informasi entertainment dari Sara Wijayanto dan juga Demian Aditya yang akhirnya buka suara usai resmi bercerai, teman Pro 2. Kabar perceraian dari pasangan selebritas Sara Wijayanto dan juga Demian Aditya ini juga jadi sorotan publik ya, teman Pro 2. Setelah akhirnya mereka resmi bercerai, keduanya akhirnya buka suara dan menjelaskan keputusan untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang sudah dibangun selama lebih dari 12 tahun, teman Pro 2. Jadi si Sara sama Demian ini menyampaikan pernyataan ini melalui unggahan video di media sosial di hari Kamis kemarin ya, teman Pro 2, 8 Oktober 2026. Jadi dalam pernyataan mereka, mereka bilang keduanya ini menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil setelah melalui perjalanan panjang dan tentunya berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Sarah mengakui bahwa menyampaikan kabar perpisahan itu bukan hal yang mudah ya, teman Pro 2, tapi setelah melewati berbagai proses dan juga pertimbangan, mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan kehidupan masing-masing secara baik-baik, teman Pro 2. Demian Aditya juga menegaskan kalau perceraian mereka ini bukan disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau adanya kehadiran orang ketiga, teman Pro 2. Jadi si Demian berharap penjelasannya kepada media gitu ya, teman Pro 2, mending dapat meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat yang mengenai penyebab berakhirnya rumah tangga mereka. Walaupun nih tidak lagi menjadi pasangan suami istri, Sarah dan Demian ini memastikan bahwa hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Keduanya juga masih saling menyayangi, menghormati, bahkan mendoakan satu sama lain, teman Pro 2. Si Sarah juga menekankan bahwa perpisahan tidak harus berakhir dengan kebencian, teman Pro 2. Karena menurut si Sarah, perjalanan panjang yang sudah mereka lalui bersama tetap jadi bagian berharga dalam kehidupan masing-masing. Diketahui teman Pro 2, si Sarah dan juga Demian ini mereka menikah di tanggal 22 Mei 2014 setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 12 tahun. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Sarah di tanggal 8 Oktober 2026 melalui putusan Verstek setelah Demian tidak hadir dalam dua kali persidangan. Kabar ini juga jadi momen emosional ya buat para penggemar mereka yang selama ini mengikuti perjalanan Sarah dan juga Demian, teman Pro 2. Walaupun kisah rumah tangga mereka ini sudah berakhir, teman Pro 2, tapi mereka berdua memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dan menghargai kenangan yang sudah dibangun bersama-sama ya setelah 12 tahun lamanya, teman Pro 2. Dan keputusan ini juga sekaligus jadi pengingat bahwa sebuah perpisahan itu tidak selalu harus diwarnai konflik, teman Pro 2. Ada kalanya dua orang memilih jalan yang berbeda, tetapi masih sama-sama tetap berusaha untuk menjaga rasa hormat, kasih sayang yang sudah tumbuh selama bertahun-tahun ya, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
2: Enak juga nih.
4: Kok bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
4: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, Teman Pro 2 masih di informasi entertainment di santai siang ini. Teman Pro 2, kita beralih ke kabar terbaru dari penyanyi muda Betran Peto yang akrab disapa Onyo, namanya tengahnya menjadi namanya lagi jadi perbincangan hangat nih Teman Pro 2 ya, setelah sebuah video dikaitkan dengan pesta dan juga minum-minum viral di media sosial. Nah, setelah ramai Teman Pro 2, Betran ini akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan konteks di balik video yang lagi beredar itu Teman Pro 2. Jadi si Betran bilang kalau akun email pribadinya diduga sudah dibobol oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dia juga menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan dokumentasi lama yang menurutnya sudah diedit dan digabungkan sehingga menimbulkan kesan berbeda dari kejadian yang sebenarnya Teman Pro 2. Jadi si Betran juga menjelaskan dokumentasi itu berkaitan dengan momen berkumpul sama teman-temannya yang berasal dari wilayah Indonesia Timur. Jadi mereka ini diketahui sempat bermain sepak bola dan kumpul untuk makan papeda sama-sama Teman Pro 2. Jadi si Onyo juga menegaskan kalau video itu adalah arsip pribadi yang tidak pernah ia unggah ke media sosial maupun bagikan buat dia punya teman-teman melalui grup percakapan. Klarifikasi itu sudah disampaikan Betran setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya di hari Kamis kemarin 8 Oktober Teman Pro 2. Dan si Betran juga bilang ya ingin memusatkan perhatian pada persoalan yang sedang dia dihadapi dan berharap semuanya bisa segera diselesaikan. Nah Teman Pro 2, dari kabar ini kita juga bisa mengambil pelajaran ya, kalau informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi dengan bijak pastinya ya. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, penting buat kita untuk mengetahui konteksnya ini seperti apa dan memeriksa kebenarannya itu bagaimana Teman Pro 2 ya. Apalagi di zaman digital saat ini ya, potongan video itu bisa menyebar dengan sangat cepat dan pastinya memicu berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Jadi Teman Pro 2, mari kita sama-sama lebih hati-hati lagi ya dalam memberikan informasi dan tetap menghormati privasi setiap orang ya Teman Pro 2. Itulah informasi ya Teman Pro 2, semoga informasi entertainment dari Betran Peto ya, semoga persoalan yang dihadapinya juga dapat diproses, dapat berproses dengan baik dan mendapatkan kejelasan sesuai fakta yang ada Teman Pro 2.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Taman Purwok 2 masih menemani kalian ya di informasi entertainment di pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur, Taman Purwok 2. Dan siapa nih yang masih ingat dengan gaya bicara khas Syahrini, penyanyi yang terkenal dengan jargon-jargon ikoniknya Taman Purwok 2 ya. Sesuatu manja sampai maju-mujur cantik ya. Ternyata ini memang masih mempertahankan gaya manjanya Taman Purwok 2. Bahkan saat dia berada di rumah dengan sang suami Reino Barak, Taman Purwok 2. Baru-baru ini juga memang Syahrini viral kembali ya setelah dia muncul di Pesta Pora Taman Purwok 2. Para penggemarnya juga ikutan senang gitu Taman Purwok 2. Akhirnya Syahrini kembali lagi. Dan Syahrini dia bilang kalau dia punya gaya bicara yang manja dan penuh ekspresi itu bukan hanya untuk kebutuhan panggung ternyata ya Taman Purwok 2, tapi dia punya kehidupan sehari-hari. Dia juga terbiasa berbicara dengan nada khas saat dia komunikasi dengan dia punya suami alias Reino Barak Taman Purwok 2. Jadi si Syahrini ini dia cerita ini pas jadi bintang tamu di program TV Lapor Pak ya Taman Purwok 2 yang tayang di hari Selasa 6 Oktober 2026. Jadi si Syahrini juga dia cerita bagaimana dirinya merespon ketika sang suami minta tolong untuk ambilkan air minum ya Taman Purwok 2. Jadi menurut si Syahrini, gaya bicara yang penuh nada dan ekspresi itu memang sudah jadi bagian dari kepribadiannya bahkan ketika dia lagi ada di rumah Taman Purwok 2 ya. Lucunya lagi nih ya, kebiasaan ini ternyata mulai ditiru sama putri kecilnya Taman Purwok 2 ya. Syahrini ini cerita kalau dia punya anak ini juga sudah menunjukkan gaya bicara yang menggemaskan ketika meminta sarapan sama ibunya ya. Ternyata memang gaya khas sang ibu mulai turun nih sama si kecil anaknya Syahrini Taman Purwok 2. Bukan cuma soal gaya bicara ya, Syahrini juga membagikan cerita tentang bahasa yang digunakan dalam dia punya keluarga Taman Purwok 2. Sang putri ini terbiasa mendengarkan bahasa Jepang dari Reino Barak dan juga keluarganya Reino, ayahnya ya. Sementara Syahrini ini komunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu Taman Purwok 2. Jadi sama neneknya, sang anak juga mendengar bahasa Sunda. Jadi berbagai macam gitu ya. Kebayang ya Taman Purwok 2 bagaimana serunya suasana komunikasi di rumah mereka dengan berbagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Tentunya Taman Purwok 2, kehadiran Syahrini di Lapor Pak juga jadi bagian dari kembalinya sang penyanyi ke dunia hiburan setelah sekitar 7 tahun ya. Hampir 7 tahun dia vakum Taman Purwok 2. Akhirnya dia kembali menyapa para penggemarnya melalui penampilan di panggung dan lagu terbarunya judul Kau Yang Utama Taman Purwok 2 yang dirilis tanggal 7 Agustus 2026 lalu. Ya Taman Purwok 2 ternyata dibalik penampilan glamour dan juga gaya bicara yang ikonik, Syahrini ini tetap mempertahankan dia punya karakter khas ya di kehidupan sehari-hari bersama dengan dia punya keluarga Taman Purwok 2. Kalau menurut kamu gimana Taman Purwok 2? Apakah gaya bicara manja kayak Syahrini ini justru buat komunikasi dengan pasangan lebih ekspresif dan juga menggemaskan gitu? Boleh banget berbagi pendapat kalian Taman Purwok 2. Ya Taman Purwok 2 itu tadi beberapa informasi yang entertainment buat menemani kalian di santai siang ini ya. Buat kalian yang lagi beraktivitas, tetap semangat di hari Jumat ini menyambut weekend besok ya. Jangan lupa maskernya digunakan Taman Purwok 2 kalau lagi beraktivitas di luar ruangan. Tetap jaga kesehatan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita beralih ke informasi daerah, teman Pro 2. Kali ini kabar mengenai bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Sorong dan sekitarnya, khususnya terkait kebutuhan air bersih. Teman Pro 2, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari memasak, minum, mandi, hingga mencuci, semuanya membutuhkan ketersediaan air yang memadai. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 325 ribu liter air bersih. Bantuan ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi perhatian penting, mengingat ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan kebutuhan warga juga bisa terbantu dan beban yang dihadapi masyarakat bisa berkurang. Teman Pro 2, persoalan akses air bersih memang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Selain bantuan yang disalurkan, upaya berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air bersih juga penting supaya masyarakat bisa memperoleh akses air yang layak dalam jangka panjang. Harapannya bantuan seperti ini dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di Papua Barat Daya. Karena pada akhirnya teman Pro 2, akses terhadap air bersih bukan hanya soal memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat. Teman Pro 2, semoga bantuan yang disalurkan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi langkah positif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
9: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
10: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
9: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
10: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
9: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
10: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Ya, masih di informasi lokal Teman Pro 2. Kali ini informasi dari Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya menggelar sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi 9 pasangan personil di hari Kamis, 8 Oktober 2026 bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan. Sidang dipimpin Wakapolres Sorong Selatan AKP Yosia Simon Tatuhei selaku ketua sidang, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan Nyonya Suli Praja serta AKP Asar selaku sekretaris sidang. 9 pasangan yang mengikuti sidang tersebut yakni Bribka Musli MA Kadir dan Ika Nur Hidayah, Bribtu Ahmad Gifari Nur dan Febriani Saptriham, Bribtu Fredik Urbas Sarumanasen dan Adinda Marini Saraswati Bisai, Bribtu Krisnal Kristian Randongkir dan Jessica Anastasia Kudubun, Bribtu Yordan Sesa dan Francisca Samuluk Salamuk, Bribtu Syamsyul Alim Syam dan Adinda Putri Aina Aini Madelu, Bribda Thomas Yavisa Sior dan Welan Violen Metekohi, Bribda Jaludin Biawa dan Sarifa Wetapo, kemudian Bribda Yusak Samuel Ramandei dan Gliska Agustina Tua Suun. Dalam arahannya, AKP Yosias Simon Tatuhei menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ia juga mengingatkan para pasangan untuk senantiasa menjaga komunikasi, saling menghargai, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, Nyonya Suli Praja memberikan pembekalan kepada para calon bayangkari agar memahami peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Ia juga mengajak para calon bayangkari untuk rajin mengikuti kegiatan dan pertemuan bayangkari, mempererat silaturahmi, serta menjaga kekompakan dan kebersamaan. Rangkaian sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, penandatanganan fakta integritas oleh peserta, penyerahan bingkisan oleh bayangkari cabang Sorong Selatan, doa bersama, serta sesi foto.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

96,7 Teman Pro 2, Polsek Sorong Kepulauan kembali menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di wilayah hukum Polsek Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Sorong Kepulauan Ibtu Kosman bersama personil. Pembagian masker menyasar masyarakat yang beraktivitas di pangkalan ojek Pasar Dom dan halte Pelabuhan Dom, termasuk pengendara becak, motoris taksi laut, pengemudi ojek, serta masyarakat lainnya. Selain membagikan masker, Teman Pro 2, personil Polsek juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siaan Esika MH melalui Kapolsek Sorong Kepulauan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, sekaligus juga menjadi upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Berdasarkan hasil pantauan stasiun pemantau atmosfer global Sorong, bahwa terpantau di periode 1 hingga 7 Oktober 2026 Kota Sorong ya dalam kondisi sedang hingga sangat tidak sehat. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Sorong sendiri, kemudian BPBD Kota Sorong bersama dengan BMKG Sorong mengimbau masyarakat untuk waspada menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dengan penggunaan masker ini terlihat saat masyarakat mulai berbondong-bondong membeli masker dan memenuhi tempat penjualan masker yang berada di sepanjang Jalan Basuki Rama, tepatnya depan Bandara Deo, Kota Sorong, Teman Pro 2. Seorang penjual masker, Siti Imam, menjelaskan bahwa dagangan maskernya sejak hari Selasa hingga hari Rabu 7 Oktober 2026 mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Dan hal ini juga disebabkan kabut asap yang memang cukup tebal melanda Kota Sorong dan sekitarnya. Sementara itu, masker Dakbil ya yang biasanya dijual eceran dengan harga Rp5.000 mendapat 2 masker, saat ini dijual eceran per satuan Rp5.000. Masker KN95 dan Dakbil untuk anak-anak mulai susah didapatkan. Masker dewasa di beberapa toko dan juga supermarket terjual habis. Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker sangat penting untuk mengurangi paparan terhadap partikel polutan, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan juga masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung dan juga paru-paru.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, ini beberapa informasi kesehatan yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa dari antara teman Pro 2 yang setelah makan siang bukannya tambah semangat bekerja, malah matanya terasa lebih berat, badan jadi lemas dan rasanya ingin rebahan saja teman Pro 2, apalagi kalau sudah makan nasi hangat, lauk favorit kalian ditambah dengan minuman manis. Rasanya itu langsung kasur panggil untuk tiduran ya teman Pro 2. Nah ternyata ya kondisi ini seperti punya istilah teman Pro 2, namanya itu food coma, atau dalam istilah medis itu dikenal sebagai postprandial somnolence teman Pro 2. Artinya rasa ngantuk yang muncul setelah kita makan teman Pro 2. Seperti dilansir dari halaman rri.co.id, kondisi ini memang cukup terjadi teman Pro 2, terutama setelah kita mengkonsumsi makanan dalam porsi besar. Dan jenis makanan yang kita konsumsi juga bisa berpengaruh ya seberapa kuat rasa ngantuk yang muncul teman Pro 2. Jadi apa yang menyebabkan kita mengantuk setelah makan ya? Teman Pro 2, setelah makan tubuh kita itu kan bekerja ya untuk mencerna makanan dan juga menyerap nutrisi yang masuk. Proses inilah yang melibatkan berbagai perubahan dalam tubuh, termasuk aktivitas hormon dan juga respons sistem pencernaan yang bisa mempengaruhi tingkat kewaspadaan kita teman Pro 2. Selain itu, dari porsi makan yang terlalu banyak, makanan tinggi karbohidrat sederhana dan juga makanan dan minuman tinggi gula, ini juga bisa buat rasa ngantuk dan lemas lebih terasa lagi teman Pro 2. Apalagi kalau sebelumnya kita kurang tidur atau memang sudah kelelahan. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini tidak gampang mengantuk ya setelah makan? Jadi tenang teman Pro 2, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kalian terapkan. Pertama, pastinya makan dengan porsi yang cukup dan jangan berlebihan teman Pro 2. Kedua, kalian juga bisa usahakan menu makanan yang tetap seimbang, ada sayurnya, ada protein, karbohidrat yang secukupnya. Dan yang ketiga teman Pro 2, batasi konsumsi makanan dan minuman yang terlalu tinggi gula. Dan yang tidak kalah penting juga teman Pro 2, setelah makan jangan langsung rebahan ya. Coba kalian juga melakukan aktivitas-aktivitas ringan, misalnya jalan santai ya selama beberapa menit. Selain membantu tubuh kita tetap fit, kebiasaan ini juga bisa membantu mengurangi rasa ngantuk setelah makan teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 perlu diingat, kalau rasa ngantuk setelah makan terasa sangat berat, sering berulang atau sampai mengganggu kamu punya aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan diabaikan ya. Apalagi disertai dengan keluhan lain kayak pusing, keringat dingin atau jantung berdebar, kondisi seperti ini sebaiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di sore ceria pukul 16.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Kali ini kita ke informasi dunia balap motor yang pastinya menarik buat para pecinta MotoGP ya. Teman Pro 2, siapa nih dari antara kalian yang sudah tidak sabar menyaksikan aksi para pembalap dunia beradu kecepatan di Indonesia? Ya, ajang MotoGP Indonesia yang kembali hadir di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat di tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober, teman Pro 2 ya, dari hari ini nih. Nah, sebelum menyaksikan persaingan sengit dari para pembalap di lintasan, yuk kita kenal lebih dekat dengan venue kebanggaan Indonesia yang satu ini. Lagi-lagi teman Pro 2 dilansir dari halaman rri.co.id, Pertamina Mandalika International Circuit ini adalah salah satu sirkuit balap internasional yang berada di kawasan pariwisata The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini punya daya tarik tersendiri karena memadukan tantangan balapan kelas dunia dengan panorama alam yang indah, teman Pro 2. Bayangkan ya teman Pro 2, para pembalap memacu motor dengan kecepatan tinggi sementara di sekeliling sirkuit terbentang pemandangan pesisir dan perbukitan khas Lombok. Pasti keren ya teman Pro 2. Nah, kalau bicara soal lintasan ya, sirkuit Mandalika ini punya panjang sekitar 4,3 km dengan total 17 tikungan. Terdapat 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri yang menuntut para pembalap memiliki kemampuan mengendalikan motor, melakukan pengereman dan juga berakselerasi dengan tepat tentunya ya. Belum lagi lintasan lurus terpanjangnya mencapai sekitar 723 meter. Di bagian ini para pembalap punya kesempatan untuk memacu kecepatan sebelum kembali menghadapi tikungan berikutnya, teman Pro 2. Jadi strategi dan juga ketepatan mengambil jalur jadi faktor penting dalam persaingan. Teman Pro 2, sirkuit Mandalika juga bukan hanya tentang balapan ya. Kehadiran dari MotoGP ini membawa peluang besar bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat setempat, teman Pro 2. Dan tentunya para wisatawan juga yang datang untuk menyaksikan balapan bisa menikmati keindahan pantai, menjelajahi perbukitan, dan juga mencicipi kuliner-kuliner khas Lombok dan mengenal budaya masyarakat setempat. Artinya ya teman Pro 2, penyelenggaraan MotoGP tidak hanya jadi ajang olahraga internasional tapi juga kesempatan untuk memperkenalkan keindahan dan kekayaan Indonesia kepada dunia, teman Pro 2. Nah, pada penyelenggaraan tahun 2026 ini, Mandalika kembali jadi pusat perhatian penggemar balap motor ya. Persaingan para pembalap tentu jadi hal yang paling dinantikan. Terlebih lagi, karakter lintasan Mandalika ini menghadirkan tantangan tersendiri buat setiap rider, teman Pro 2. Kira-kira siapa nih pembalap jagoan teman Pro 2 yang bakal tampil memukau di Mandalika tahun ini? Apakah pembalap favorit kalian mampu menunjukkan performa terbaik dan naik ke podium kemenangan? Apapun pilihan kalian teman Pro 2, jangan lupa tetap dukung para pembalap dengan cara yang positif dan pastinya nikmati keseruan kompetisi olahraga ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
0: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Ya, teman Pro 2, kita lanjut dengan informasi ekonomi yang pastinya menarik ya, terutama buat kalian yang lagi memantau harga emas atau punya rencana untuk berinvestasi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari pasar emas. Setelah sebelumnya mengalami koreksi atau penurunan harga, kini emas batangan Galeri 24 dan UBS yang dijual melalui pegadaian kembali mengalami kenaikan harga. Nah, pergerakan harga emas ini tentu jadi perhatian masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadikan emas sebagai salah satu pilihan untuk menyimpan aset dalam jangka panjang. Dilansir langsung dari halaman rri.co.id, perubahan harga emas Galeri 24 dan UBS jadi informasi yang perlu diperhatikan oleh calon pembeli maupun masyarakat yang sudah memiliki emas, teman berdua. Dan emas ini selama ini ya dikenal sebagai salah satu instrumen penyimpanan nilai yang banyak diminati masyarakat. Namun, teman Pro 2 juga perlu ingat bahwa harga emas bisa naik dan turun mengikuti berbagai faktor, termasuk kondisi pasar global, nilai tukar, dan juga permintaan dan penawaran. Lalu apa yang perlu diperhatikan ya teman Pro 2 kalau ingin membeli emas ya? Pertama, pastikan untuk memeriksa harga terbaru melalui kanal resmi penggadaian atau sahabat penggadaian sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, teman Pro 2, sesuaikan pembelian dengan kemampuan keuangan masing-masing. Dan yang ketiga, kalau teman Pro 2 adalah tujuan teman Pro 2 adalah investasi jangka panjang, jangan hanya terpaku pada kenaikan harga dalam satu hari saja, teman Pro 2 ya. Perlu diingat juga ada perbedaan antara harga jual dan harga buyback atau harga ketika emas dijual kembali. Jadi penting untuk memperhitungkan selisih keduanya sebelum kalian memutuskan membeli emas.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Iya, teman Pro 2 sesaat lagi ya di pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 18. Kalian akan ditemani bareng Grace ya bersama dengan dua narasumber luar biasa karena kita akan ada dalam English Corner Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
1: Iya, balik lagi teman Pro 2 bareng kita di English Corner. Ada Kakak Arnold dan juga Kakak Mambri yang masih menemani kita di sore hari ini teman Pro 2. Jadi sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, ini ada dari teman Pro 2 yang mau tanya ke Kakak Arnold dan juga Kakak Mambri. Ini dari teman Pro 2, Saneri Korwa, teman Pro 2 ya. Halo, selamat sore Kakak Saneri ya. Ya. Jadi Kakak Saneri ini tanya, halo Kakak, saya mau tanya-tanya untuk program English Corner. Mendengar Kakak Mambri dan Kakak Arnold screen time-nya banyak, apakah pernah lelah karena sering terpapar handphone? Cara mengatasinya bagaimana? Siapa duluan nih, Kakak Arnold, Kakak Mambri?
2: Kakak Arnold duluan, okay. Gak masalah.
3: Baik. Oke, bagi saya, ini Indonesia kayak Inggris nih?
2: Enggak, campur.
1: Campur juga boleh,

0: with my phone.
1: Iya. Kalau kita busy biasanya yeah. lupa HP.
0: Then the second one is push yourself to stop using your phone. Stop playing your phone. Because if you don't push yourself, it's hard.
1: Yeah.
0: Yeah. For me that is.
1: Iya, yeah, itu dari Kak Arnold ya. Buat diri sibuk sama harus push diri sendiri yeah. ya. Kalau Kakak Mamri?
2: Kalau saya sih sebenarnya bisa saja hampir setiap hari itu tidak capek pakai HP.
1: Yeah.
2: Karena memang itu ada efek dari HP itu yang membuat kita terus terbangun gitu. Hanya ketika kita lepas itu baru rasakan capeknya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih tidak capek kalau pakai HP terus, dan tidak capeknya juga karena memang asik membaca atau asik nonton sesuatu gitu kan. Tapi kalau memang cara mengatasinya itu ya kayak tadi Kak Arno bilang, sibukkan diri, jauhkan diri dari HP. Mungkin lakukan aktivitas yang lainnya, mungkin seperti reading, working out, atau ya kumpul bersama teman-teman, saling ngobrol, bicarakan tentang sorong yang lagi berasap ini.
1: Iya, cara mengatasinya bagaimana gitu ya. Iya, karena memang kalau kita pegang HP, sekali pegang tuh 2 jam habis, 3 jam habis ya.
0: That's right.
1: Jadi kalau memang itu cara mengatasi ya dari Kakak Mamri dan juga Kakak Arnold untuk jawaban dari Kakak Mamri dan juga Kakak Arnold untuk Teman Pro 2 ya, terima kasih sudah bertanya, Saneri Korwa ya, Kakak Saneri. Iya, Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih tanya-tanya buat Kakak Arnold sama Kakak Mamri. Kalau tadi kita masih bicara soal HP ya, what would you do if you had to live without your phone for one day?
2: What would I do? What would you do?
0: I would like to say, yeah, if I don't use my phone for one day, in the morning I will do is exercise. After that, take a shower and learning something new.
1: Lebih produktif ya berarti.
2: Sebenarnya hal yang ingin saya coba lakukan setidaknya sekali. Try not to use your phone for one day. See how that will pan out in your life.
1: Coba satu hari.
2: Sehariannya dan mungkin nanti membaca, working out, and then go out, see the scenery, jalan-jalan begitu. Habis itu shopping, main di mall begitu. Ketemu teman-teman dan sebagainya. Bisa saja terjadi.
1: Bisa saja terjadi.
2: Tapi kalau tanpa HP agak susah.
1: Tanpa HP agak susah ya. Tapi kenapa ya kalau kita bikin aktivitas-aktivitas di luar HP itu, waktu itu kenapa terasa lama? Tapi kalau pegang HP, waktu itu kayak cepat berlalu ya. Dibandingkan kita melakukan aktivitas biasa tanpa pegang HP kan. Atau kalian merasa hal yang sama atau tidak?
2: Sama, still the same thing.
1: Iya, karena kayaknya baru scroll sudah 1 jam lewat, 2 jam lewat ya. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan, kayaknya jam 5 lama, jam 6 lama gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Teman Pro 2, kalian juga merasakan hal yang sama atau tidak? Oke, Kak Arnold dan juga Kakak Mamri, ini kita masuk sama tanya-tanya nih. Kalian ini tipe orang pagi atau malam, morning person atau night person ini? Are you a morning person or night person?
2: If I had to say, I am definitely a night person. Because somehow, some way I am most active. Aktif terus kalau malam. Karena entah kenapa kalau pagi itu masih tidak ingin ngapa-ngapain, tidak ingin melakukan apapun begitu. Hanya ketika jam-jam 11, jam 12 itu baru
1: mulai ya.
2: Iya, mulai. Yang akhirnya malam hari itu yang ada banyak hal yang mau saya bikin. Kenapa tidak dari pagi saja?
1: Iya ya, kalau Kakak Arnold, morning person apa?
0: For me is the opposite from Kakak Bambri. I really morning person. Because I like to do everything in the morning, in the first, in the early, because yeah, like Dika say before, I can prepare well my day. I can learning something before my busy day.
1: Yeah.
0: Because after work

0: Or anything I do in the night, I really feel tired, so exhausted. Because of that, yeah, it's like I like to relax. I don't want to do work or anything.
1: Iya, kalau Karnel nih morning person ya, teman Pro 2, senang melakukan semuanya early gitu. Kalau kakak Mambri ini night person, teman Pro 2 ya. Kalo kenapa pagi, nih lebih suka melakukan aktivitas di malam hari?
2: Kurang tahu sih, mungkin karena memang sudah
1: kebiasaan.
2: Jadi akhirnya kalau malam lebih aktif, kalau pagi hari jangan diganggu.
1: Yeah. Belum mau diganggu ya. Yeah. Kalau malam dulu, teman Pro 2. What is your favorite time of the day? Kakak Mambri, Kak Karnal.
0: For me is the early. In the early morning, because is the time I don't distract for anything. Because I can prepare very well in the early morning.
1: Early morning.
0: Yeah.
1: Kalau Kakak Mambri ini naik ya?
2: Yes.
1: Iya. Kalau Kakak Mambri naik ya, suka malam hari, teman Pro 2, waktu favoritnya. Biasanya melakukan apa di malam hari ya, Kak?
2: Keseharianku tuh membosankan sebenarnya. Tidak ada hal yang menarik, cuma membaca atau enggak main game sedikit. Habis itu ya kalau ada tugas, kerjakan tugas.
1: Kalau tidak ada, game lagi gitu ya. Iya. Ya begitulah anak muda ya, teman Pro 2. What time do you usually go to bed? Kakak Mambri dulu lah ini, naik person ini. Apa jadi tidurnya jam berapa?
2: I usually sleep at 11 or 12 if I'm tired.
1: If ya, teman Pro 2.
2: Tapi kalau tidak, jam 1 atau jam 2.
1: Iya, paling late.
2: Paling late.
1: Iya.
2: Paling late jam 4.
1: Oh, paling late jam 4. Itu kayaknya ini Kak Karno sudah mau bangun ya.
0: Iya.
2: Kak Karno udah bangun, chat saya udah tidur.
1: Kakak Mambri baru tidur, teman Pro 2.
2: Tapi itu jarang kejadian.
1: Jarang ya, tidak selalu.
2: Biasanya,
1: ya.
2: Biasanya jam-jam 11, jam 12 tuh sudah tidur. Karena mau buat habit bangun pagi.
1: Wah, iya, bagus dong ya, itu bagus.
2: Habitnya bangun jam-jam 6, jam 7 begitu sama kayak Karno, supaya produktif paginya, istirahat malam.
1: Iya, biar istirahat lebih cepat ya. Kalau Kakak Arnold biasanya tidur jam berapa?
0: Kalau saya ini biasanya tuh tidur tuh it's between 11 and 12 because my habit, I always wake up after 6 hours because if I sleep in 11, I will like to say I wake up in 5. Because of that, it's between 11 and 12.
1: Oh, iya.
2: System gitu ya.
0: Yeah, that's right, bro.
1: Jadi sudah otomatis.
0: Iya.
1: Yeah. Dari Kakak Mambri nih, what usually keeps you awake at night?
2: What keeps me awake at night is usually my own thoughts. Because if I'm trying to sleep, I can't sleep because I'm thinking, overthinking,
1: overthinking.
2: Something like that.
1: Thinking sampai overthinking.
2: Tomorrow, besok mau ngapain? Next week mau ngapain? Besoknya lagi mau ngapain? And
0: very deep.
2: Karena kayak jadi filsuf tiba-tiba. Di malam hari sering berpikir dan akhirnya gak bisa tidur.
1: Iya, karena otaknya masih berpikir terus
2: berjalan.
1: Masih jalan untuk berpikir. Kalau karena
0: for me is usually is because I play phone.
1: Iya, pasti that. Ya.
0: I want to wake up in early, but if I don't, I will wake up in the morning if I don't use my phone. In the before I sleep. But if I use my phone before I sleep, it's hard for me to wake up in the morning.
1: Iya, itu dari Kakak Arnold, teman Pro 2. Menurut Kakak berdua juga, apakah kalian punya daily routine ini healthy buat kalian sendiri atau bagaimana?
2: Most definitely not. It is not healthy. I think a healthy routine is like waking up really early, prepare for your day, and then resting around 10 or 11 like that. Yang pastinya keseharianku tidak sehat. Jangan dicoba-coba.
1: Jangan dicoba-coba, jangan dicontoh.
2: Saya
1: ya.
2: Saya sendiri juga ingin berubah.
1: Mengubah kebiasaan yang kurang baik ya, kakak Mambri. Kalau kakak Arnold bagaimana menurut kakak?
0: For me, my habit is not good enough because I always use phone. As I want to, sometimes I don't use phone, but I just used to maybe call someone or chat with someone. But I always spend my time to scroll in media social. It's really bad. That's right.
1: Yeah.
0: Because of that, I don't recommend my habit. But I really recommend is if you want to make a good habit, you should sleep early.
1: Yeah.
0: Don't stay.
2: Sleep early, wake early.
0: That's right, bro.
1: Jadi memang kalau membangun good habit juga tidak langsung ya, harus dari satu-satu, mungkin mulai tidur lebih awal atau bangun lebih awal ya teman pro 2. Itu menurut kakak Arnold dan juga kakak Mambri teman pro 2 ya. Kalau kakak berdua ini, apakah kalian do you exercise regularly teman pro 2? Teman pro 2 kakak Arnold sama kakak Mambri?
0: For me, I regularly do exercise in the morning because I really like it. Why I do exercise? Because exercise is really good for your thought. It's really good for your healthy because I like to do it. But right now, sometimes I don't.
1: Berarti tidak every day.
0: Yeah. If I'm more productive, I do every day. But if it's the lazy day, I don't do it.
1: Kalau kakak Mambri.
2: This is embarrassing. I don't usually work out. But I try to work out once a week, twice a week.
0: It's better than
2: do some push-ups. That's it. But it's just to keep myself healthy and usually if after I work out, I take a shower and then I'm tired, I can sleep. So it's like a routine to help me sleep better. Untuk bantu tidur. Olahraga dikit.
1: Memang kalau agak capek itu langsung bisa lebih mudah ya tidurnya.
0: Betul.
1: Kalau how often do you drink water during the day? Tadi kan olahraga, sekarang
2: kalau ini hal yang saya banggakan karena hampir setiap hari dalam satu hari itu hampir terus minum air
1: ya.
2: Jadi memang karena sudah diingatkan terus, akhirnya drink water almost every time. If I'm not doing anything, drink water. Kalau gak ngapa-ngapain, minum air. Cuma untuk kalau tidak olahraga, setidaknya minum air setiap hari.
1: Minum air ya. Memang kita juga harus kurangi yang gula-gula ya.
0: Betul.
1: Air berwarna, minum mineral water sudah cukup. Kalau Kak Arno, bagaimana dengan?
0: Kalau saya, I really like mineral water.
1: Nah, ini patut dicontoh teman produa kedua kakak ini ya. Sangat mencintai mineral water.
0: Iya, because. I know water is really important for our body. That's why I like to drink water. I always drink water. It's better. I recommend you have one bottle to fill the water to prepare to drink. It's really helped me to drink water every day.
1: Terus memang ada baiknya juga kalau kita minum tuh sebelum merasa haus sekali toh. Jadi supaya cairan tubuh kita juga tidak berkurang.
2: Kalau sudah haus sekali sudah enggak bagus. Jadi sebelum haus sebenarnya.
1: Harus sebelum haus sudah minum teman produ, apalagi ya kalian tahu kondisi cuaca di di kota Sorong ini kita harus banyak minum teman pro 2. Selain banyak minum, masker juga jangan lupa dipakai ya.
0: Betul.
1: Buat kakak berdua, apalagi ya yang mau ditanyakan buat kakak berdua ini? Ada tidak habit yang kalian ingin ubah?
0: The one and the important I want to change is screen time.
1: Screen time, ya? Yeah, lagi-lagi screen time.
0: Because the phone is really bad. Because the screen time show about I use phone every day. What time I was? It's really bad. Because I want to change the habit.
1: Yeah. Iya, kalau Kak Arnold, satu habitnya yang mau di ini screen time ya.
0: Iya, kurangi.
1: Kurangi screen time teman Pro 2. Yeah. Kalau Kakak Mamri, satu habit?
2: Kalau saya habitnya yang ingin saya ubah tuh terlalu banyak tidur. Karena padahal tidak capek tapi tidur. Yang akhirnya bangunnya capek.
1: Iya, karena kebanyakan ya.
2: Tidur. Jadi memang harus sebenarnya tidurnya tuh pas, bukan lebih tidak kurang juga. Jadi ingin saya ubah untuk kedepannya lagi gitu.
1: Iya, itu tadi dari kakak Mamri ya, mau mengurangi waktu tidur ya, karena kebanyakan tidur teman Pro 2 ya. Tidur ya. Karena kebanyakan tidur. Ada tidak dari one part of your daily routine that you really enjoy?
0: For me, I really enjoy do exercise. It's really great.
1: Sangat suka ya.
0: Yeah.
2: Me, it's drinking water.
1: Sama-sama yang.
2: Yeah, it's sudah kayak habit, tapi juga hal yang ingin setiap hari dilakukan, sudah kayak hobi begitu. Kalau minum air tuh seru juga.
1: Good habit nih dari kedua kakak. Ini ya, kalau kakak Arnold tadi exercise ya. Kalau kakak Mamri drinking water teman Pro 2 ya. Kalau kalian apa teman Pro 2 nih, teman Pro 2 boleh ya bagi-bagi daily rutin kalian buat kita dengarkan ya. Atau juga Grace bisa bacakan buat kalian teman Pro 2. Seperti tadi juga sudah ada teman Pro 2 yang tanya ke kakak Arnold dan juga kakak Mamri teman Pro 2. Sebelum kita putarkan VN ya dari teman-teman Pro 2, satu lagi pertanyaan buat kakak berdua. What advice would you give to someone who wants to have a better daily routine? Dari kakak siapa mau duluan? Ya, silakan.
0: For me.
1: Present.
2: Extend your hand.
0: For me, I want to advise for someone is you should don't play your phone before you sleep. Because it's really bad.
1: Iya, karena nanti bisa sampai pagi ya.
0: Iya.
1: Kalau scrolling HP sebelum tidur. Kalau kakak Mamri?
2: Kalau saya tidur lebih awal, bangun lebih awal.
1: Nah, tidur lebih awal, bangun lebih awal.
2: Bukan tidur lebih awal sih, tidur secukupnya, bangun lebih awal.
1: Iya, tidur secukupnya dan bangun lebih awal teman Pro 2 ya. Jangan baru tidur jam 4 pagi, bangun jam 6 pagi. Aduh, bahaya
2: yes,
1: itu ya. Oh, iya, karena itu bahaya juga buat kalian kesehatannya teman Pro 2. Oke, kakak Arnold sama kakak Mamber, kita putarkan VN dulu ya dari teman Pro 2 untuk kita dengarkan di sore ini.
3: I usually wake up at 6 in the morning, take a shower, have breakfast, and prepare myself before starting my daily activities.
1: Mau didengarkan sekali lagi?
2: Ya, yeah, boleh.
3: I usually wake up at 6. I usually wake up at 6 in the morning, take a shower, have breakfast, and prepare myself before starting my daily activities.
1: Iya, itu tadi ya, dari VN teman Pro 2. Biasanya bangun pukul 6 pagi ya, tadi dibilangnya.
2: Sudah bagus.
1: Mandi, sarapan, mempersiapkan diri ya. Orang-orang morning person ini kayaknya. Iya. VN yang kedua ya kakak. saya putarkan ya.
3: I usually check my phone after waking up, but I try not to spend too much time on social media because I want to have a productive morning.
1: Nah, kalau ini gimana kakak?
2: Dia biasanya bangun pagi untuk
0: cek
2: bangun pagi cek teleponnya, tapi ingin merubahnya.
0: Iya, biar agar mau tidak jadi produktif.
1: Oh iya, jadi dia memang cek HP, tapi mau mengubahnya ya, mengubah kebiasaan ini. Satu lagi ya kakak Mambri dan juga kakak Arnold.
3: After school or work, I usually take some time to relax, listen to music, watch videos, or talk with my friends before doing other activities.
1: Ya. Yeah. Kalau yang satu ini bagaimana?
4: Radio Republik.
1: Iya, bagaimana kalau yang satu ini ya, Kak?
2: Ini lebih setelah pekerjaan ya, setelah bekerja gitu.
0: Oh ya.
2: Ya, apa tadi? Dengar lagu.
1: Dengar lagu ya setelah
2: video,
0: terus bincang-bincang dengan teman-teman.
2: Bagus sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Habis itu langsung udah lanjutkan aktivitas lagi.
1: Ini cukup bagus juga ya dari teman Bro 2 yang sudah mengirimkan VN buat kita di sore hari ini. Tidak terasa ya kakak ke Arnold dan juga kakak Mambri. Kita sudah di pukul 18, sudah 1 jam berlalu kita ngobrol ya. Tidak terasa juga teman Pro 2 sudah sejam berlalu. Dan terima kasih juga buat kakak Arnold sama kakak Mambri yang sudah meluangkan waktu untuk kita di sore hari ini teman Pro 2 mengisi English Corner kita di edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya. Nah, mungkin nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya. Kakak Mambri dan juga kakak Arnold, terima kasih buat kebersamaan kakak berdua yang sudah berbagi daily rutin ya kakak berdua di hari ini, cerita-cerita dan mengajari kita juga beberapa kosakata, kita belajar bahasa Inggris buat teman-teman Pro 2 karena memang bahasa Inggris juga sangat penting ya. Di akhir-akhir mungkin ada 1-2 kata dari kakak berdua untuk teman-teman Pro 2 menutup perjumpaan kita di sore hari ini.
2: Ya, Kak Arno.
1: Ayo Kak Arno atau Kak Mambri.
2: Iya, mungkin terus belajar bahasa Inggris, jangan berhenti, terus berkembang, dan dengan tema kita hari ini, habit-habit kita yang buruk bisa dijauhkan dan buatlah keseharian yang lebih baik agar kita bisa sehat dan produktif setiap hari.
0: Betul.
1: Iya, itu ya teman Pro 2 dari kakak Mambri. Kakak Arnold ada yang mau ditambahkan?
0: Oke, kalau saya sih kita belajar itu jangan takut salah. Jadi harus berani mencoba karena ingat kesalahan itu bisa diperbaiki.
1: Iya, daripada tidak mencoba sama sekali ya. Iya, teman Pro 2 itu tadi dari kakak Arnold dan juga kakak Mambri. Terima kasih kakak sudah hadir kakak berdua di kesempatan sore hari ini. Dan teman Pro 2 sekalian juga Grace pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih sudah menemani Grace dari pukul 11 siang sampai di 18:02 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan kalian dan sampai jumpa di English Corner 2 minggu lagi. See you guys.
2: See you, thank you.
1: Thank you.
0: Thank you so much.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Iya, atau kaum muslimin dan muslimat yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan teman perduan bersama saya Tika malam ini menemani teman perduan ya di pukul 18 sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Tika Audia menemani teman perduan setelah tadi ada Grace yang bersama teman perduan dari jam 11 siang sampai dengan jam 18. Setelah ini nanti beragam informasi juga hiburan akan hadir untuk teman perduan ya di pukul 19 seperti biasanya. Kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Kamu bisa menikmati lagu-lagu dari beragam penyanyi dari Indonesia Timur di ruang dengar Tuan Pro 2.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Iya teman, Radio sudah pukul 19.09 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Tadi kita baru aja melewati paket maghrib yang diawali dengan lagu-lagu yang bernuansa islami dan juga beduk dan azan maghrib. Dan saat ini kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, tentunya dari berbagai penyanyi. Setiap malam ya, pukul 19 sampai dengan pukul 20 kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Saya akan berbagi informasi-informasi malam nanti tepat di pergantian payung acara nanti di pukul 20 malam ya. Sekarang masih sore ceria dan nanti di pukul 20 malam kita sudah masuk jaga malam sampai tuntas. Saya menemani teman Radua nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Malam ini tentunya saya Tika yang bertugas, juga teknisi, bersama teknisi ada Mirza yang akan menemani teman Radua sampai tuntas di pukul 24.00.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
0: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu.
1: Oh?
0: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Pro 2 FM. Teman

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, teman berdua, akhirnya DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna hari Kamis kemarin ya, tanggal 8 Oktober. Dan penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan ya. Nah, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sehari sebelum penetapan tersebut ya. Dan yang pastinya hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031, yaitu yang pertama Bapak Sulaiman Yusuf, kemudian Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan juga Margareta Fajar Kurnia Putri. Selamat ya untuk kelima calon anggota Dewas Pengawas LPP RI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan oleh DPR RI ya. Jadi dikatakan juga oleh Wakil Ketua DPR RI bahwa beliau meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RI ini. Nah, dalam rapat paripurna tersebut, Dasko juga menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Jadi, yang pastinya setelah mendapat persetujuan dari forum, kemudian beliau menyampaikan nih ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI tersebut. Dan beliau berharap para calon tersebut bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Wow, yang pastinya pimpinan dewan tidak lupa juga mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah pastinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio, Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait ya untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Dimana antisipasi sudah perlu dilakukan nih ya supaya kenaikan harganya itu tidak memicu inflasi tinggi. Menteri Keuangan juga menyebutkan sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga, diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan juga beras. Nah, kenaikan harga ini disebabkan oleh pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Tapi benar ya teman Pro2, sekarang lagi mahal ya cabai di pasar ya. Jadi pakai cabai itu harus hemat-hemat. Yang suka makan sambal, suka makan pedes, itu harus hemat-hemat ya, hemat-hemat cabai karena cabai lagi mahal ya. Nah, sementara itu penurunan produksi disebabkan juga oleh gangguan cuaca dan kenaikan biaya input produksi ya. Nah, beliau juga meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan dalam negeri ya. Kalau bisa katanya jangan sampai ada kekurangan dan jangan sampai meningkatkan inflasi yang tidak perlu. Jadi berdasarkan data Kementerian Keuangan, inflasi volatile food tercatat meningkat menjadi 5,03% secara tahunan. Sedangkan inflasi dari komponen harga diatur oleh pemerintah cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu inflasi inti pada September 2026 kemarin turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Dan penurunan inflasi inti ditopang oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: antara dua, Badan Pusat Statistik atau BPS ini memperpanjang pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya hingga 15 Oktober 2026 nanti. Jadi perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih banyak keluarga dan pelaku usaha termasuk kalangan ASN yang belum terdata. Dikatakan oleh Kepala BPS Papua Barat mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga akhir Agustus tersebut ini belum mencapai target pendataan di Kota Sorong. Jadi berdasarkan progres pendataan selama Juni hingga Agustus, capaian sensus ekonomi di Kota Sorong ini masih berada di bawah 50%. Dijelaskan juga bahwa BPS kini mengintensifkan upaya jemput bola agar seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat terjangkau semuanya. Nah, upaya tersebut terutama menyasar ke ASN, kemudian pegawai badan usaha milik negara atau BUMN, serta pegawai instansi vertikal yang berada di Kota Sorong. Jadi melalui langkah tersebut, BPS juga berharap seluruh keluarga beserta usaha yang dijalankan ini bisa tercatat dalam sensus ekonomi. Dijelaskan juga oleh Kepala BPS, beliau menegaskan bahwa percepatan pendataan ini diperlukan supaya data yang dikumpulkan bisa mencakup kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh lagi. Jadi masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses pendataan berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 15 Oktober 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Mace, su siap ke belum? Su jam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
4: Iyo, saya su siap ini.
3: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor su kas mati kah?
4: Nah sudah, ah.
3: Yakin?
4: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
3: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
4: Hah? Oh, astaga, aduh Mace, saya lupa kah?
3: Makanya Mace, sebelum meninggalkan rumah, kau cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, Mace. Aduh, nanti tong rumah nih tabakar lagi.
4: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
3: Betul, Mace. Jangan sampai karena kau lupa, kita perumah nih tak bakar. Borsa masih kredit lagi.
5: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.
6: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman berdua masih di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini masih asapnya masih tebal sekali ya. Jadi memang sangat membahayakan, terutama kita yang menghirup ya. Makanya dianjurkan dari Dinas Kesehatan untuk kalau bisa kemanapun kita pergi menggunakan masker, karena dari asap tersebut yang menyebabkan batuk ya dan lain sebagainya. Dan memang saat ini masyarakat di Kota Sorong mengalami batuk ya, yang rata-rata kalau kita ke dokter praktek ya di puskesmas ya, itu banyak rata-rata semua pasiennya mengeluhkan sakit yang sama ya. Jadi dianjurkan untuk memang selalu menggunakan masker ya, untuk melindungi supaya tidak terjadi kan informasinya kan dari efek dari asap ini bisa berimbas kepada ya infeksi saluran pernapasan atau ISPA itu ya, dan ini sangat membahayakan juga. Nah, ini informasinya sebanyak 963 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Papua Barat Daya dalam periode 1 hingga 6 Oktober 2026. Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat ini menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi dan mendapat perhatian serius Satgas Karhutla. Berdasarkan data monitoring GMKG yang disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya, Sorong Selatan tercatat memiliki 369 hotspot, disusul Raja Ampat sebanyak 325 titik. Selanjutnya, Kabupaten Sorong tercatat 122 hotspot, Tambrau 85 titik, Maibrat 53 titik, dan Kota Sorong sebanyak 9 titik. Nah, dari total 963 hotspot tersebut, sebanyak 884 titik atau sekitar 91,8% itu berada pada tingkat kepercayaan sedang. Sementara hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat 24 titik atau sekitar 2,5%, dan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 55 titik atau sekitar 5,7%. Nah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua Barat Daya, Syor Siarangga, mengatakan data hotspot tidak secara otomatis menunjukkan seluruh titik merupakan kebakaran aktual. Namun data tersebut menjadi indikasi penting untuk menentukan wilayah yang harus segera dilakukan ground check, patroli, verifikasi, dan juga respon cepat. Nah, kondisi ini semakin menjadi perhatian karena berdasarkan analisis BMKG, tingkat kerawanan kebakaran itu berada pada kategori sangat tinggi di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan juga sebagian besar Kabupaten Sorong Selatan, termasuk wilayah yang memiliki lahan gambut. Sementara Kabupaten Maibrat berada pada kategori tinggi hingga sedang, sedangkan Kabupaten Tambrau berada pada kategori rendah hingga sedang, Tuan Pro 2. Siar juga menjelaskan bahwa menilai kondisi Karhutla saat ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian lokal. Penanganan harus dilakukan secara lintas wilayah dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Jadi secara ancaman kebakaran, dampak kabut asap juga mulai terlihat pada kondisi visibilitas dan kualitas udara. Jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan mengalami penurunan hingga kabut asap dengan jarak pandang terendah sekitar 1 km pada 6 Oktober 2026 pukul 21.00 dan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sementara kualitas udara berdasarkan parameter berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat selama periode 1 hingga 7 Oktober 2026. Nah, kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta keselamatan transportasi, khususnya penerbangan dan pelayaran. Nah, untuk memperkuat respon, Satgas mendorong integrasi data hotspot BMKG dan Sipongi ke posko daerah. Setiap indikasi hotspot diharapkan dapat segera diterjemahkan menjadi ground check, verifikasi, dan tindakan awal. Selain itu, teman Pro 2, patroli terpadu juga akan diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi dan wilayah dengan riwayat kejadian kebakaran.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua Barat Daya ini terus mendorong penguatan posko komando terpadu dengan prinsip satu informasi, satu komando, dan satu gerak. Nah, dengan pola tersebut, data dari BMKG, BPBD Kehutanan, TNI, Polri, dan juga unsur lainnya ini dapat terintegrasi sehingga keputusan penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan termasuk larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, teman Projua. Di tengah kondisi kekeringan dan penurunan ketersediaan air, masyarakat juga diminta melakukan penghematan dan pengelolaan air secara efisien, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung operasi pemadaman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua Barat Daya memastikan penanganan karhutla ini akan terus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan deteksi dini, mobilisasi sumber daya, perlindungan masyarakat, dan juga koordinasi lintas wilayah.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produsen. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Satu lagi informasi teman Radua, di mana sejumlah pelajar peserta lomba lari 10 km HUT ke-22 DPD RI ini akan difasilitasi oleh pembuatan SIM gratis bagi yang telah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan bisa bawa kendaraan sendiri gitu. Nah, program yang digagas oleh Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Pendeta Mamero Rumakik tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Satlantas Polres Sorong dan diawali sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi para pelajar. Nah, Mamberop juga mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian lomba lari 10K sekaligus memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas, teman Pro 2. Beliau juga menjelaskan sejumlah pelajar yang telah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan ini akan dipilih untuk difasilitasi dalam pembuatan SIM gratis melalui kerjasama dengan Polres Sorong. Lomba lari 10K tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-22 DPD RI yang dibuka pada hari Rabu kemarin di tanggal 7 Oktober di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Dan lomba dijadwalkan berlangsung nanti pada 24 Oktober 2026 dengan target sekitar 500 peserta dari kategori umum dan juga pelajar. Tuan Pradua, sudah pukul 20.51 menit saat ini waktu Indonesia Timur ya. Kita menantikan pukul 21.00 seperti biasanya di Senin sampai dengan Jumat di pukul 21 malam kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional yaitu MLC atau Music Live Chat ya. Dan ini dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: pukul 21 saat ini waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat.
1: Salah satunya yang berjudul Fancy Beauty.
2: Info Pro 2.
1: Rumor menjadi kenyataan, Janie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Chill Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: malam Indonesia.
1: Yes, sama Bro Dua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes,
1: this is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Kita mah
1: hari Jumat nih ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang terlambat dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: ini.
0: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih nih, virtual.
0: Asik, via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih nih, baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul, dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur.
1: Oke.
0: Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan.
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah teman dekat aja,
1: basicnya. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan Kirei?
0: Salah.
1: Bukan kanan Kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu.
2: Tanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: bener.
2: Banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa tuh? DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
2: wow.
0: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu.
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Oh, Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
2: Kangen lagi.
1: Alright.
2: Oke.
1: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Oke, okay, oke.
4: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
2: Oh,
4: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
2: Okay.
4: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright, gitu. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
2: Nah,
1: dari mananya gitu?
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya. Biar bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
1: Oh,
2: dari situ bedanya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah,
1: bisa.
2: Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngelihat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan enggak ada yang
1: benar.
2: Gen Z enggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah enggak ada.
1: Nah, kalau
2: yes, benar. Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke. Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Ya gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
2: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oh. Oke.
3: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 3 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya benar.
2: Cewek.
1: Iya benar.
2: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi manulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
1: Kalau ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu.
1: Paket SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti
2: aja. Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu paket talk mania ya. Iya
4: benar. Oh dari sini. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Iya, iya.
4: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa, di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
4: Ada sekarang.
2: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya itu.
2: Iya.
4: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini apa?
1: Baru inget gue.
2: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada ya,
1: benar.
2: Iya, Titi DJ. Oke.
1: Udah
2: bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
2: Oke. Okay.
3: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
2: Bener. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh
2: Ini
3: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh,
2: alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya.
2: Bener.
3: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
1: ya?
2: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
2: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
2: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada, kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya, iya, iya.
4: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
4: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda aja kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
4: Okay. Translate. Jadi gini, abi teh asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abi teh ketemu gitu.
2: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya, si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke. Okay.
4: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terlalu afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya gimana, gak mungkin juga kan tiba-tiba jadi stereo

0: Masa kayak gitu. Ya,
1: masa kaget sih. Kaget ya kalau tata serius saya.
0: Ini sih yang aman tuh di sini gitu. Mm-hmm. Di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya popnya sih.
2: Popnya lebih kental, iya sih. Pop. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
2: Benar.
0: Yes.
2: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
2: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
2: apa
1: di,
2: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
2: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
2: Bener.
0: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
0: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu.
1: Oh.
0: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Yeah, cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Oh.
0: Jadi,
2: oke.
0: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Oh, oke. Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
2: Iya,
1: yeah.
2: Berharap
1: gitu, nih
2: kan. Hop
1: Tang.
2: Salah. Sorry. Itu iklan, iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
2: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
2: Tapi berarti di Hop ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
0: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
2: Oh, oke.
0: Oke.
2: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
2: Iya.
1: Clickbait cuy. Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
2: ini. Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
0: bentar gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Enggak. Justru yang Ingkam itu lagu teraman ya, kalau tidak yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya, ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi
1: bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino, kayaknya berlebihan. Iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
0: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Jadi pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
1: Boleh, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kalau kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
0: pelengkap ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan ingin kamu Income ini menjadi Income
1: berapa. Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi emang itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Ellen ngedit ya,
1: main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
2: Iya.
1: Beda tapi Kang suka
2: beda
1: ya.
2: Beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda enak ya Kang.
1: Iya, paham. Tapi ngerti.
2: Paham.
1: Iya maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita gue ya.
3: Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Gigi diri atau Babe silakan.
1: Atau Babe
2: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar. Iya,
1: kayak gitu ya.
4: Benar banget.
5: Iya, benar.
1: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Mbak, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Tidak ambil pusing.
2: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
2: Benar.
3: Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu.
1: Oh, mungkin lagi
3: sibuk ya.
1: Benar
3: banget. Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
2: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
0: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
0: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV.
1: Alright.
0: Yang kangen lagi.
1: Asik.
0: Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
0: Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal.
1: Oh, aja sendiri. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
2: Oke.
1: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
2: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you juga.
3: Mas
1: Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
2: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye.

0: Radio 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Radio 102 FM.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Teman Produa kembali lagi bersama Produa FM Sorong. Setelah tadi kita baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Produa Jakarta. Sudah pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, saya menyapa untuk teman Produa. Ya, besok hari Sabtu ya. Ya, mungkin besok ada yang sudah libur kantor. Ya, untuk ASN pastinya libur, tapi ada juga yang masih lembur mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Kalau yang swasta biasanya kerja setengah hari ya, sampai jam 12. Pokoknya tetap semangat aja dan selamat menyambut weekend bersama keluarga tercinta pastinya. Produa FM akan selalu hadir menemani teman Produa di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti dengan beragam informasi juga hiburan. Jadi kalau misalnya teman Produa punya informasi menarik yang bisa dibagikan untuk kami, boleh langsung aja di 0821 9914 7873. Malam ini saya juga buka di WhatsApp-nya Produa untuk teman Produa yang mau salam-salam, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat mungkin untuk teman keluarga, untuk khusus sahabat, boleh langsung aja di sini, atau mungkin mau berbagi informasi terkini ya, yang pastinya kalau misalnya mau berbagi informasi yang lagi aktual, yang lagi viral sekarang di Kota Sorong, boleh ya. Tapi saya lihat-lihat dulu nih informasi mana nih yang bisa saya bagikan nantinya, kayak kemarin ya, boleh langsung aja di 0821 9914 7873, nanti saya bakal bacakan ya teman Produa ya. Kita sudah di program cerita penutup malam ya. Benar ya? Iya, di jaga malam sekarang kita sudah masuk di segmen ketiga. Sampai tuntas nanti di pukul 23 malam atau jam 11 malam saya menemani teman Produa. Nanti di jam 23 kita akan hadirkan Jazz Music sampai tuntas. Saya menemani teman Produa di pukul 24.00.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Iya, di cerita penutup malam biasanya di pukul 22 itu kita punya cerita-cerita inspiratif ya dari anak-anak muda, tentunya yang sukses ya, dari anak-anak muda yang sukses saat ini yang tentunya sangat menginspirasi teman Pro 2 ya. Ada kalau misalnya ada chat yang masuk atau WA yang masuk nanti saya bacakan ya. Sampai di jam 11 tadinya. Teman Pro 2 memang kalau berbicara tentang kisah inspiratif ya, tentunya banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang sukses. Dan kesuksesan itu tidak selalu berawal dari kekayaan atau kehidupan yang mudah ya. Banyak anak muda sukses yang mereka memulai perjalanan mereka dari keterbatasan, kegagalan, dan juga perjuangan panjang. Ada beberapa kisah-kisah inspiratif yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda. Nah, yang satu ini ya pastinya untuk dunia entertainment sangat-sangat terkenal dan orang banyak yang sudah tahu ya tentang beliau ini. Siapa yang tidak tahu tentang Maudie Ayunda? Dia kan adalah seorang penyanyi ya, dan Maudie Ayunda ini sukses dalam pendidikan dan juga karir ya. Beliau dikenal sebagai artis, penyanyi, juga penulis asal Indonesia. Nah, di tengah kesibukannya di dunia hiburan, Maudie Ayunda ini tetap mengutamakan pendidikan hingga dia berhasil menempuh studi di Universitas Oxford dan Stanford University ya. Nah, perjalanannya menunjukkan bahwa prestasi akademik dan karir itu dapat dikembangkan secara bersamaan dengan kerja keras dan juga kedisiplinan. Jadi kalau saya sudah pernah berbagi ceritanya ya, ada beberapa artis yang sukses, kemudian ada beberapa orang-orang terkenal yang saat ini kita banyak memakai produk-produk mereka begitu ya. Itu juga menjadi motivasi untuk teman Pro 2. Jadi pesan moralnya itu jangan pernah berhenti belajar, karena kesuksesan itu bukan hanya tentang bakat tetapi juga tentang disiplin, kemauan untuk berkembang, dan juga keberanian mengejar cita-cita, teman Pro 2. Dan selain Maudie Ayunda ada juga William Tanuwijaya. Waduh, ini Tanuwijaya ini anak-anaknya pada sukses semuanya ya. Setelah yang perempuan sukses, kali ini anak laki-lakinya William Tanuwijaya ya. Beliau ini berasal dari Pematang Siantar dan merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Dan dia pernah bekerja juga sambil kuliah. Kemudian dia mengembangkan ide untuk membangun Tokopedia, sebuah platform yang membantu banyak penjual memasarkan produk mereka secara daring ya. Jadi perjalanannya tidak mudah karena dia harus menghadapi berbagai tantangan dan mencari dukungan dan juga membangun usaha. Padahal orang tua beliau ini cukup kaya, cukup mampu ya untuk bisa memberikan modal untuk anaknya. Namun dia ingin sendiri berusaha dari hasil keringatnya tanpa ada bantuan dari orang tua atau orang terdekat ya. Jadi memang benar ya, mungkin pesan moral yang bisa kita ambil dari William Tanuwijaya ini adalah jangan takut untuk memiliki mimpi besar meskipun kita memulainya itu dari keterbatasan ya. Karena dengan ketekunan, keberanian, dan juga ide yang bermanfaat, kita bisa kok menciptakan peluang bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, teman Pro 2 masih ada beberapa cerita atau kisah inspiratif dari anak-anak muda yang bisa menginspirasi, yang mana cerita mereka itu ada pesan moral dari kisah-kisah mereka. Saya akan balik lagi untuk teman Pro 2 untuk beberapa kisah inspiratif dari anak-anak muda yang tentunya masih banyak ya, yang tentunya bisa memotivasi kalian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.
7: Teman Produ, kalau tadi sudah dua anak muda yang sukses sudah saya bagikan, tadi ada Maudi Ayunda, juga William Tanuwijaya. Ada juga anak muda yang sukses melalui pendidikan dan kreativitas. Siapakah dia? Dia adalah Jerome Pauline ya. Jadi Jerome Pauline ini dia dikenal sebagai kreator konten pendidikan, yang mana dia membagikan pembelajaran matematika. Jadi pengalaman kuliah di Jepang dan kehidupan mahasiswa, dia juga mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan bisnis dan juga edukasi. Jadi Jerome Pauline ini dia memang sukses ya melalui pendidikan dan juga kreativitas. Jadi melalui kontennya dia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh anak muda ya. Jadi sebenarnya kalau kalian anak muda punya talent, punya skill, kalian bisa kembangkan ya, seperti anak-anak muda yang tadi sudah saya informasikan ada beberapa ya. Kemudian yang ini dia sukses melalui pendidikan dan juga kreativitas. Dan dia ini dikenal sebagai kreator konten pendidikan yang membagikan pembelajaran matematika, kemudian pengalaman kuliahnya di Jepang dan juga kehidupan mahasiswa ya. Dan dia juga mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan bisnis dan juga edukasi, yaitu Jerome Pauline ya. Jadi apa ya, pesan dari Jerome Pauline ini untuk generasi muda adalah manfaatkan kemampuan dan teknologi kalian untuk hal-hal yang positif ya. Pengetahuan itu akan menjadi lebih berharga ketika digunakan untuk menginspirasi dan membantu

sudah kalian dapatkan digunakan untuk menginspirasi dan membantu orang lain, teman Podua. Eh, benar juga sih ya, luar biasa. Ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda juga. Nah, yang satu ini ya, yang satu ini mungkin kita semua pengguna Facebook ya pasti tahu siapa dia. Bahkan ada yang mungkin yang menggunakan Facebook saja tanpa tahu siapa nih yang mengembangkan Facebook ini. Siapa yang mendirikan Facebook ini ya. Dia adalah Mark Zuckerberg ya. Jadi Mark ini dia mengembangkan Facebook saat dia masih menjadi mahasiswa di Harvard University. Nah, platform tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang kini berada di bawah perusahaan Meta. Biasa ibu-ibu Facebook gitu ya, yang ibu-ibu Facebook yang kayaknya sekarang mereka selalu ngonten ya, supaya bisa berinteraksi dengan ini Mbak Meta begitu ya, dan biasa dapat gaji dari Mbak Meta ya. Jadi mama-mama Facebook biasa dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi kisah dari Mark Zuckerberg ini memperlihatkan bagaimana rasa ingin tahunya dia, kemampuan teknologinya dia, dan keberanian mengembangkan ide yang dia lakukan, dan ini bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak luas. Ya, jadi beliau pesan kepada yang lainnya supaya jangan meremehkan ide kalian yang sederhana, karena ide yang sederhana itu bisa menjadi besar dan bisa membuat kalian tuh sukses ya. Teruslah belajar, berani mencoba, dan juga kembangkan kemampuan untuk bisa menciptakan solusi yang berguna bagi orang banyak seperti yang dia lakukan, membangun Facebook di usia muda. Siapa yang tidak kenal dengan Mark Zuckerberg ini ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian ini cerpen, cerita pendek kayak inspirasi ya untuk kalian ya, cerita anak-anak muda yang inspirasi dan kita buat dalam cerita pendek begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Nadiem Makarim. Wah, ini siapa yang tidak kenal dengan Nadiem Makarim ya. Beliau ini menciptakan peluang melalui Gojek ya. Jadi dia mendirikan Gojek dengan gagasan memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Jadi usaha tersebut berkembang menjadi layanan digital yang kemudian bisa membantu berbagai kebutuhan masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi banyak mitra. Nah, kisahnya ini menunjukkan bahwa masalah sehari-hari dapat menjadi awal dari sebuah inovasi. Benar juga ya. Jadi pesan moralnya adalah, jadilah anak muda yang peka terhadap masalah di sekitar kamu. Jangan hanya mengeluh tentang kesulitan, tetapi cobalah mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nah, teman Padua, tadi sudah ada beberapa kisah inspiratif yang saya bagikan ya, dari beberapa anak muda yang sukses dan juga pesan moral dari kisah-kisah mereka. Dan memang kesuksesan itu tidak selalu berawal dari kekayaan atau kehidupan yang mudah ya, karena banyak anak muda yang sukses yang memulai perjalanan mereka dari keterbatasan, kegagalan, dan juga perjuangan panjang, teman Padua. Nah, ya pastinya dari kelima kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kerja keras dan disiplin itu merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Kemudian selanjutnya kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Pendidikan dan keterampilan juga membantu kita untuk membuka banyak peluang ya. Kita lihat banyak sudah orang yang karena skill mereka, mungkin karena latar belakang dari pendidikan mereka, mereka kemudian mengasah skill mereka sehingga sekarang mereka bisa sukses banyak ya. Yang mungkin buka salon, buka warung, iya kan, buka bengkel otomotif, buka apa namanya, restoran dan lain sebagainya ya. Jadi itu dia, pendidikan dan keterampilan itu bisa membantu untuk membuka lebih banyak peluang lagi buat mereka yang punya skill atau keahlian. Dan keberanian mencoba juga diperlukan ya, untuk bisa mewujudkan ide-ide dan juga cita-cita, karena kesuksesan itu akan lebih bermakna jika membawa manfaat bagi orang lain. Yang pastinya teman Pradua, jangan takut untuk bermimpi besar hanya karena kamu memulai dari hal kecil. Iya, teruslah belajar, berani mencoba, dan jangan menyerah ketika menghadapi kegagalan. Dan teman Pradua harus tahu bahwa kesuksesan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang terus berusaha dan tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Ingat ya, kamu tidak harus menjadi orang yang paling hebat hari ini, teman Pradua ya. Cukup jadilah lebih baik daripada dirimu yang kemarin, karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan besar di masa depan. Oke, 4 menit lagi kita sampai di pukul 23 malam, dan akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua di cerita pendek kisah inspiratif dari orang-orang sukses. Ketemu lagi nanti di cerpen cerita inspiratif untuk teman Pradua, dan nanti di pukul 23 malam atau jam 11 malam saya akan hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pradua. Sekaligus saya Tika juga Mirza pamit dari cerita penutup malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
1: Jangan galau

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
5: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, dan teman berdua akhirnya sampai di sini sudah. Saya menemani teman berdua ya. Terima kasih sudah mengikuti program acara yang saya hadirkan dari jam 18 tadi hingga tuntas 5 menit ke depan. Kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, masih Produa FM akan hadir esok hari tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Tika juga Mirza pamit undur dari ruang dengar teman Produa, dan sesaat lagi Produa FM akan menghilang dari udara.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong Bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2 selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku.

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan satu bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kadir kembali menemani kamu semuanya ya di edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Tanggalnya cantik ya teman Pro 2, 10-10 ya. Mungkin bagi kamu yang mau berburu diskon, biasanya di tanggal cantik ini tuh biasanya ya itu banyak diskon-diskon teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Eka menemani kamu di hari ini special weekend ya. Teman Pro 2 sampai jam 11 siang tentunya dengan beragam informasi yang akan Eka sajikan untuk teman Pro 2 semuanya ya. Tapi sebelumnya Eka mau mengingatkan dulu kepada teman Pro 2 semuanya sebelum beraktivitas di pagi hari ini, kalau mau keluar ya teman Pro 2 jangan lupa pakai masker ya, karena kondisi udara di Kota Sorong untuk saat ini masih kurang baik ya teman Pro 2. Bisa terlihat kabutnya masih begitu pekat ya teman Pro 2. Tadi saja Eka tuh waktu menuju perjalanan ya, perjalanan menuju ke kantor sekitar pukul 4 dini hari lah ya. Itu kan kondisinya malam gelap gitu ya teman Pro 2, tapi kabutnya itu terlihat ya. Jadi bisa dibayangkan seperti apa pekatnya kabut di wilayah Kota Sorong untuk saat ini ya. Semoga saja ya ketersediaan masker di Kota Sorong dan juga di Kabupaten Sorong ini cukup mewadahi ya teman Pro 2, karena biasanya kalau ada bencana seperti sekarang ini banyak orang yang istilahnya kayak panik buying gitu teman Pro 2. Jadi beli masker sebanyak-banyaknya, diborong karena takut kehabisan, alhasil orang lain yang tidak dapat masker itu juga banyak gitu teman Pro 2. Kan sayang ya, jadi maskernya tidak merata ke semua orang yang ada di kota dan juga di Kabupaten Sorong ya. Dan ada informasi teman Pro 2 dari Kabupaten Raja Ampat yang juga sama dengan di Kota Sorong dan juga kabupaten lainnya, diselimuti kabut asap dalam satu minggu terakhir ini. Kondisi ini juga dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kesehatan ya, terutama anak-anak dan juga lansia dan juga orang-orang yang memang rentan terkena berbagai macam penyakit pernafasan ya, karena takutnya nanti bisa memperparah teman Pro 2. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat Esau Kaihatu mengatakan posisi sekolah itu sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Akibatnya kebakaran lahan ini menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru serta siswanya. Namun kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua dan juga kondisi kabut asap untuk saat ini. Dan mereka juga mendengar berita ya Tunggu Pro 2 bahwa untuk saat ini proses pembelajaran di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong itu PJJ ya, jadi pembelajaran jarak jauh. Ya memang karena kondisinya seperti ini Tunggu Pro 2 sangat disayangkan sekali kalau misalnya dipaksa untuk keluar ya, karena kondisi udaranya masih belum bagus apalagi untuk anak-anak ya, karena takut batuk dan lain sebagainya ya. Kita berdoa semoga kondisi udara di Kota Sorong, pokoknya di wilayah Papua Berdaya dan juga di wilayah lainnya segera membaik ya Tunggu Pro 2, karena memang ini bisa istilahnya bisa disebut bencana nasional ya, karena tidak cuma di kawasan Papua Berdaya saja yang mengalami kabut asap seperti sekarang ini, tapi juga di wilayah Papua lainnya, bahkan di luar Papua sekalipun, di Kalimantan, di Sumatera juga mengalami hal yang sama. Semoga ini segera berakhir dan semuanya kembali kondusif, anak-anak bisa kembali pergi ke sekolah dan kegiatan apapun itu bisa kembali berjalan normal.

0: From Sabang to Merauke. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
6: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
6: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
7: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
6: Gitu kan enak dengarnya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Baiklah, memperoleh informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya mendorong pelibatan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Makbon Kota Sorong yang belum padam sejak awal Oktober 2026. Kepala DLHKP Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan perlu ada rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan pemangku kepentingan, mitra pembangunan serta sektor perbankan dan dunia usaha untuk mencari solusi pemadaman. Hal tersebut disampaikannya saat kembali meninjau kondisi TPA Makbon pada hari Jumat lalu tanggal 9 Oktober 2026. Ia menyebut kebakaran semakin meluas, bahkan pada Jumat dini hari api membesar hingga membakar hampir seluruh area TPA. Menurutnya dirinya sudah beberapa kali melakukan kunjungan dan di hari Jumat kemarin kembali untuk melihat kondisi yang ada dan bagaimana berpikir bersama. Menurutnya kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut karena api yang tidak terlihat di permukaan masih dapat menyala di bawah tumpukan sampah dan terus menghasilkan asap. Asap kebakaran berpotensi menurunkan kualitas udara karena mengandung gas metana, karbon dioksida, serta partikel lain yang dapat terbawa angin menuju kawasan perkotaan dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang beraktivitas di bidang pendidikan, kesehatan maupun usaha. Nah, untuk mendukung pemadaman, Julian mengusulkan pengerahan sekitar 500 hingga 1000 truk tangki air. Upaya tersebut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar serta sejumlah ekskavator untuk membuka tumpukan sampah agar penyiraman dapat menjangkau bagian yang masih terbakar. Selain mendorong koordinasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta dukungan penanganan, termasuk kemungkinan pengerahan helikopter guna melakukan penyiraman dari udara. Julian memperkirakan kebakaran berpotensi berlangsung hingga 6 bulan apabila hanya mengandalkan hujan untuk membantu pemadaman. Karena itu ia menilai diperlukan langkah bersama agar kebakaran dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Terkait pembuangan sampah selama kebakaran berlangsung, ia berharap pemerintah Kota Sorong melalui dinas terkait dapat mengatur lokasi pembuangan sementara di area kering yang tidak terbakar sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru. Julia juga mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak diminta mengurangi aktivitas di luar untuk meminimalkan paparan asap.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Beto, pergi informasi selanjutnya. Sebanyak 963 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam periode 1 hingga 6 Oktober 2026. Kabupaten Sono Selatan dan Raja Ampat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi dan mendapat perhatian serius dari Satgas Karhutla. Dan berdasarkan data monitoring BMKG yang disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya, Sorong Selatan tercatat memiliki 369 hotspot, disusul Raja Ampat sebanyak 325 titik. Selanjutnya Kabupaten Sorong tercatat 122 hotspot, Tambrau 85 titik, Maibrat 53 titik, dan Kota Sorong sebanyak 9 titik. Dari total 963 hotspot tersebut, sebanyak 884 titik atau sekitar 91,8% berada pada tingkat kepercayaan sedang. Sementara hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat 24 titik atau sekitar 2,5% dan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 55 titik atau sekitar 5,7%. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, menyatakan menegaskan data hotspot tidak secara otomatis menunjukkan seluruh titik merupakan kebakaran aktual, namun data tersebut menjadi indikasi penting untuk menentukan wilayah yang harus segera dilakukan ground check, patroli, verifikasi, dan juga respon cepat. Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena berdasarkan analisis BMKG, tingkat kerawanan kebakaran berada pada kategori sangat tinggi di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan juga sebagian besar Kabupaten Sorong Selatan termasuk wilayah yang memiliki lahan gambut. Sementara Kabupaten Maibrat berada pada kategori tinggi hingga sedang, sedangkan Kabupaten Tambrau berada pada kategori rendah hingga sedang. George Yarangga sendiri menjelaskan bahwa menilai kondisi karhutla saat ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian lokal. Penanganan harus dilakukan secara lintas wilayah dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Selain ancaman kebakaran, dampak kabut asap juga mulai terlihat pada kondisi visibilitas dan juga kualitas udara. Jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan mengalami penurunan akibat kabut asap. Dan memang karhutla ini menjadi bencana yang bisa dibilang bencana nasional ya, atau nomor 2, karena tidak hanya Provinsi Papua Barat Daya saja yang mengalami bencana ini. Dan buat nomor 2 semuanya yang mungkin mendapati titik lokasi kebakaran, Tumaprodo bisa melakukan upaya penyelamatan, upaya penanganan yang bisa dilakukan cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan manusia, terutama ketika api menyebar di lahan gambut dan juga kawasan yang sulit dijangkau. Adapun langkah-langkah untuk menangani karhutla yang bisa dilakukan adalah dengan melaporkan titik kebakaran. Segera laporkan lokasi kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, atau aparat setempat, dan berikan informasi mengenai lokasi, arah penyebaran api, dan juga kondisi sekitar. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah memadamkan api dengan metode yang sesuai. Petugas dapat menggunakan air, pompa selang, atau peralatan pemadam lainnya. Metode pemadaman harus disesuaikan dengan jenis vegetasi, kondisi medan, angin, dan juga sumber air. Kemudian bisa juga membuat sekat bakar, karena pada kondisi yang memungkinkan petugas bisa membuat jalur pemisah dengan menghilangkan bahan bakar vegetasi akibat api, agar api tidak mudah menjalar. Pembuatan sekat bakar harus dilakukan secara aman oleh petugas terlatih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Betul Produa, sekali lagi mengucapin happy weekend. Selamat menikmati akhir pekan teman Produa semuanya. Semoga segala aktivitas teman Produa di hari ini dilancarkan ya. Jadi kalau misalnya ada space waktu untuk istirahat, boleh banget istirahat. Karena ya tidak bisa dipungkiri juga teman Produa selama sepekan ya, terhitung dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat, itu pasti teman Produa capek banget ya. Capek hati, capek pikiran, capek tenaga dan lain sebagainya, sehingga teman Produa butuh recharge kembali energi teman Produa ya. Jadi kalau misalnya hari Sabtu teman Produa libur, kamu bisa recharge kembali energi kamu. Cara orang recharge energi itu beda-beda teman Produa. Ada yang di rumah aja rebahan sambil scrolling media sosial mungkin ya, atau mungkin justru ada yang menghindarinya karena mungkin dipikirnya media sosial itu malah justru memperparah kondisi emosional ya, karena banyak sekali informasi yang masuk gitu ya teman Produa. Terus kemudian ada juga tipe orang yang kalau weekend kumpul bareng sama teman-teman, menikmati obrolan-obrolan santai, tanya kabar, kemudian memastikan bahwa kondisi temannya tuh baik-baik aja. Ada yang memilih untuk berkumpul bersama keluarga di rumah, masak bareng, makan bareng ya, berdiskusi tentang apapun itu teman Produa ya. Patut disyukuri banget buat teman Produa yang masih bisa berkumpul bersama keluarga di rumah ya saat weekend seperti sekarang ini, karena tidak semua orang bisa melakukannya ya. Ada yang di hari akhir pekan seperti hari Sabtu ini, hari Sabtu Minggu itu tetap bekerja teman Produa ya. Contohnya Eka pun juga demikian. Eka tetap bekerja di hari Sabtu ini teman Produa. Mungkin di antara teman bayi Produa juga ada yang demikian, saat ini lagi dengerin RRI Produa Sorong sambil kerja ya. Eka mau kasih semangat buat kamu ya, para pejuang-pejuang rupiah yang rela menghabiskan hari libur ya, yang seharusnya kita menikmati weekend tapi kita bekerja ya. Semoga apa yang teman Produa lakukan di hari ini bisa mendapatkan berkahnya ya. Kita semua berdoa aja semoga aktivitas kita tuh lancar teman Produa, karena ya walau bagaimanapun juga yang diharapkan kan cuma itu ya, supaya hari kita tuh berjalan dengan lancar, tidak ada babi bu yang bikin kita pusing ya. Tapi andaikan pun mungkin ada kendala ya, ada sesuatu yang harus dihadapi, syukuri aja teman Produa ya. Kita masih bisa bernafas di hari ini, kita masih bisa bekerja, kita bisa masih ketemu banyak orang, kita masih bisa saling lempar senyum dengan sesama teman dan lain sebagainya ya. Oke teman Produa, Kak Masih Adi menemani kamu semuanya dengan berbagai topik yang akan Eka bahas tentunya di Sepada Selamat Pagi teman Produa, dan sampai di Santai Siang nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Produa Sorong, teman terbaik kamu.
1: Udah babe, jangan nangis lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat pagi, teman.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat? Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Kamu berada, Kak Mas Yadi menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Produa ya. Kali ini kita akan ngebahas soal digital detox teman Produa yang memang banyak sekali dibahas, terutama di kalangan anak muda. Apalagi di era digital ini, ponsel itu sudah jadi bagian yang sulit untuk dipisahkan ya dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, mau tidur ya, hal pertama yang dilakukan setelah membuka mata itu biasanya langsung cek notifikasi, baca pesan, terus buka media sosial ya. Bahkan saat akhir pekan tiba pun juga demikian ya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru sering dihabiskan dengan menatap layar. Dan tanpa disadari kita makin sibuk mengikuti kehidupan orang lain di dunia maya, hingga kita tuh lupa dengan kehidupan kita yang lagi kita jalani ya. Dan digital detox ini merupakan upaya penting ya untuk mengurangi penggunaan perangkat digital untuk sementara waktu, agar kita dapat kembali memperhatikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, akhir pekan ini jadi waktu yang tepat memperdua untuk memulainya. Jadi kita tidak harus langsung menjauh dari teknologi sepenuhnya, tapi bisa mencoba langkah sederhana seperti membatasi waktu bermain ponsel, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan menghindari media sosial selama beberapa jam. Tujuannya bukan menolak kemajuan teknologi ya, tapi melainkan menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Karena terlalu lama berada di dunia digital itu juga membuat kita kehilangan banyak momen sederhana yang sebenarnya berharga ya. Kita mungkin sibuk merekam pemandangan yang indah contohnya ya, tapi kita lupa menikmati keindahannya itu secara langsung. Nah, itu contoh dekatnya ya. Kita juga bisa duduk bersama keluarga atau sama teman, tapi perhatian kita tertuju pada layar masing-masing gitu ya. Misalnya di meja makan gitu ya, sarapan pagi di hari Minggu, di hari Sabtu gitu, yang seharusnya percakapannya itu membahas tentang seputaran keluarga ya, menikmati secangkir kopi bersama sambil berbincang-bincang, sambil tertawa bersama, tapi justru masing-masing malah pegang HP ya. Nah, kalau kayak gitu kan kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati itu berlalu begitu saja karena kita sibuk dengan ponsel kita masing-masing. Jadi melakukan digital detox itu tidak harus berarti mengisi akhir pekan dengan kegiatan yang besar gitu ya, maksudnya ngapain gitu, tapi cukup baca buku misalnya, merapikan kamar ya, memasak bareng sama keluarga, dan juga menikmati rumah ya. Karena kalau misalnya akhir pekan ini dipaksa untuk keluar rumah misalnya ya, untuk melakukan aktivitas apa gitu, juga kurang bagus ya udaranya tuh produk. Jadi mungkin ini adalah saatnya juga, peringatan bagi kita untuk quality time bareng sama keluarga di rumah ya. Kita bisa gunakan waktu kita untuk evaluasi diri juga ya, untuk beristirahat ya. Jadi kita bisa istilahnya menggunakan ponsel itu dengan terkendali. Kita punya kesempatan untuk lebih hadir di setiap momen, mengenali kebutuhan diri, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang sekitar. Jangan sampai hubungan kita sama orang-orang sekitar, dengan keluarga, dengan teman itu renggang ya gara-gara ponsel teman berdua. Dan pada akhirnya teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, jadi bukan berarti mengambil alih seluruh perhatian kita. Nah, digital detox ini mengingatkan bahwa ada dunia nyata yang sebenarnya layak untuk dinikmati tanpa harus selalu dibagikan ke orang lain. Jadi akhir pekan ini bukan hanya kesempatan untuk berhenti bekerja, tetapi juga waktu untuk mengembalikan keseimbangan hidup. Sesekali bolehlah ya letakkan ponsel kamu beberapa saat aja ya, gak perlu terus menerus seharian kamu gak pakai ponsel, tapi beberapa jam aja, dan nikmati apa yang ada di hadapan kamu ya. Sebab tidak semua momen berharga itu perlu diabadikan melalui kamera, cukup dirasakan, disyukuri, dan disimpan di dalam ingatan kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya sekali lagi kak Imbo, buat teman perdua yang akan beraktivitas di luar ruangan untuk selalu pakai masker ya teman perdua. Kalau kalian lihat sih stok masker di Kota Sorong ini masih ada ya teman perdua. Jadi walaupun mungkin banyak diantara kita yang istilahnya kayak panik buying gitu ya, jadi pengen beli masker sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi biar kita tidak kehabisan masker ya. Tapi untuk saat ini kayaknya masih banyak ya yang jual teman perdua ya. Karena gimana teman perdua, partikel halus dalam asap karhutla ya, itu bisa menjadi ancaman bagi paru-paru ya. Bukan menakut-nakuti sih teman perdua, tapi kita bisa menyimak ini sebagai bahan apa ya istilahnya, pertimbangan kita untuk tetap terus menjaga kesehatan kita ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga bisa menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia. Nah, salah satu bahaya yang sering tidak terlihat itu adalah partikel halus dalam asapnya ya, terutama yang namanya PM2.5 ya. Jadi partikel ini berukuran sangat kecil sekali ya, sehingga dapat terhirup hingga ke bagian terdalam paru-paru. Nah, meski

ruangan ya, karena sampai saat ini kondisi udara di wilayah Kota Sorong masih istilahnya masih kurang cukup baik ya. Dan anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang yang memiliki penyakit pernapasan termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap karhutlah ya. Anak-anak ya terutama itu masih mengalami perkembangan paru-paru ya, sedangkan penderita asma itu bisa mengalami gejala yang makin berat ketika menghirup udara tercemar. Oleh karena itu, kabut asap ini tidak boleh dianggap sekedar gangguan yang membuat mata perih atau udara terasa tidak nyaman, melainkan masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius ya. Untuk mengurangi risiko, masyarakat perlu membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dengan menutup pintu juga, kemudian kalau bisa menggunakan alat penyaring udara ya. Terus kemudian sebenarnya yang disarankan itu menggunakan masker respirator yang pasti wajah seperti N95 ya, yang bisa membantu mengurangi paparan partikel halus. Namun masker ini tidak menggantikan kebutuhan untuk menghindari paparan ya. Jika mengalami sesak napas berat atau nyeri dada, segera cari pertolongan medis ya. Dan pada akhirnya, melindungi paru-paru dari asap karhutlah ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab individu saja, tetapi juga membutuhkan kepedulian bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau bisa upayakan pencegahan, kalau ada titik kebakaran segera laporkan titik tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan edukasi kesehatan pun juga perlu dilakukan untuk secara berkelanjutan ya, karena udara bersih itu merupakan kebutuhan dasar manusia, jadi bukan sekedar kenyamanan. Jadi karena itu, menjaga hutan tetap lestari berarti juga turut menjaga kesehatan dan juga masa depan kehidupan manusia. Look and out.

0: Elsa bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2. Welcome to Perdua semuanya. Kebakaran hutan dan juga lahan atau biasa yang disebut dengan karhutla, seperti yang Kak bilang tadi ya, itu menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat berbahaya karena ada partikel-partikel halusnya ya, termasuk partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Nah, paparan asap ini dapat menyebabkan batuk, kemudian bisa juga iritasi saluran pernapasan dan juga bisa memperburuk penyakit seperti asma. Oleh karena itu, ketika kabut asap melanda nih Temu Produa, masyarakat perlu memahami cara melindungi diri. Salah satunya adalah menggunakan masker yang tepat ya, karena ternyata nih Temu Produa, tidak semua masker itu mampu menyaring partikel halus dari asap karhutla dengan baik ya. Masker kain dan juga masker bedah biasanya umumnya tidak dirancang ya untuk memberikan perlindungan optimal terhadap PM2.5. Jadi respirator seperti N95 ya, atau masker dengan standar perlindungan setara, itu bisa membantu menyaring partikel halus apabila digunakan dengan benar dan menempel rapat pada wajah. Karena itu pemilihan masker pun perlu diperhatikan, memperhatikan standar penyaringan, kondisi masker serta kesesuaian ukurannya dengan wajah pengguna. Nah, selain jenis masker, cara pemakaiannya juga menentukan efektivitas perlindungannya. Masker harus menutup hidung dan mulut serta memiliki segel yang rapat di sekitar wajah. Kebocoran pada bagian tepi itu bisa membuat udara yang tidak tersaring itu masuk ke dalam pernapasan. Nah, masker juga perlu diganti jika rusak, kotor, basah dan juga sulit digunakan untuk bernapas. Anak-anak dan orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu memerlukan perhatian khusus dalam memilih dan menggunakan respirator ini. Meskipun dapat membantu mengurangi paparan partikel, masker bukan perlindungan yang sepenuhnya menghilangkan risiko asap karhutla. Masyarakat tetap disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, menghindari olahraga di luar ruangan dan berada di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Jika tersedia alat penyaring udara dengan filter HEPA, itu dapat membantu mengurangi partikel di dalam ruangan. Nah, apabila muncul sesak nafas berat dan nyeri dada, segera cari pertolongan medis.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman.

Baik, teman berdua tidak dipungkiri kalau weekend seperti sekarang itu kita pengennya keluar rumah, kumpul bareng sama teman-teman atau menikmati suasana di luar rumah, piknik-piknik cantik gitu ya teman berdua. Tapi berhubung hari ini lagi ada kabut asap ya teman berdua, jadi mungkin rencana aktivitas keluar ruangan itu harus dipertimbangkan kembali gitu ya. Namun meski begitu, kondisi ini bukan berarti akhir pekan harus kehilangan keseruannya ya. Dengan sedikit kreativitas kita bisa menikmati waktu libur kita sambil menjaga kesehatan. Nah, salah satu cara menikmati weekend di tengah kabut asap ini adalah menciptakan suasana menyenangkan di rumah saja ya. Kita bisa menonton film bareng sama keluarga ya. Terus kemudian masak makanan favorit, kemudian baca buku. Nah, baca buku ini kayaknya adalah kegiatan yang sudah lama mungkin banyak orang tinggalkan ya. Jadi kalau bisa bangkitkan kembali budaya baca buku di rumah ya, supaya kita punya aktivitas yang positif ya. Kemudian bisa mencoba permainan sederhana yang mungkin jarang dilakukan saat sibuk bekerja ya. Kegiatan tersebut ya mungkin terlihat biasa aja ya, tapi ini bisa jadi momen berharga untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Karena terkadang kebahagiaan itu tidak harus ditemukan di tempat wisata yang jauh ya, melainkan dari kebersamaan yang sederhana saja. Nah, selain menghibur diri, akhir pekan ini juga bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan, dengerin musik di area reproduksi orang misalnya ya, merapikan kamar, melakukan peregangan ringan di ruangan, bersih-bersih ya, bersih-bersih rumah saatnya kita mencuci, ngepel, dan lain sebagainya ya, menikmati secangkir teh hangat, menciptakan suasana yang nyaman ya. Namun pastikan udara di dalam rumah itu juga tetap bersih ya. Kalau bisa, tutup pintunya dulu tuh ngobrol dua, tutup jendela ketika asap masuk dari luar. Kalau bisa gunakan penyaring udara ya jika tersedia. Jika kualitas udara sangat buruk, hindari aktivitas fisik berat termasuk di dalam ruangan yang udaranya masih tercemar ya. Kabut asap ini juga jadi pengingat juga sih sebenarnya bagi bahwa kesehatan itu harus tetap menjadi prioritas ya. Bahkan ketika kita ingin bersenang-senang gitu, sebelum merencanakan kegiatan di luar rumah, periksa informasi kualitas udara dari sumber resmi ya. Jika kondisi udara sudah tidak sehat, kalau bisa tunda kegiatan luar ruangan dan pilih aktivitas yang lebih aman ya. Karena orang-orang yang rentan seperti anak-anak ya, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit bawaan jantung dan paru-paru itu perlu mendapat perhatian khusus karena lebih rentan terhadap dampak polusi udara.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, teman Pro 2 masih bersama Eka di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau disuruh milih, kira-kira teman Pro 2 pilih weekend yang produktif atau weekend yang menenangkan teman Pro 2? Karena ada dua tipe orang yang menghabiskan weekend itu. Ada yang lebih memilih menenangkan diri di rumah aja, tiduran ya, sambil recharge kembali energinya. Tapi ada juga yang pengen selalu membuat sesuatu yang produktif gitu teman Pro 2. Karena mungkin di benaknya itu rasanya kayaknya sayang banget gitu ya, melewatkan hari weekend teman Pro 2 ya, karena mungkin itu bisa dijadikan kesempatan untuk lebih produktif lagi ya. Tapi beda-beda orang sih teman Pro 2, apalagi di tengah kehidupan yang serba cepat itu banyak banget orang yang sering kali ngerasa bersalah ketika menghabiskan waktu tanpa melakukan sesuatu yang dianggap bermanfaat. Jadi mereka tuh khawatir tertinggal jika tidak harus bergerak, bahkan saat tubuh dan juga pikiran itu udah capek banget gitu ya. Padahal produktivitas tuh bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target, tapi memberikan waktu pada diri sendiri untuk beristirahat misalnya ya, itu juga merupakan bentuk usaha untuk keseimbangan hidup. Sebenarnya di sisi lain, weekend yang produktif itu sebenarnya ya itu juga bermanfaat teman Pro 2. Misalnya weekend itu dipakai untuk menyelesaikan tugas, merapikan lingkungan ya, berolahraga atau mempelajari keterampilan baru, itu bisa memberikan kepuasan tersendiri. Tapi jika seluruh waktu libur dipenuhi dengan tuntutan ya, akhir pekan tuh bisa terasa seperti perpanjangan hari kerja aja gitu ya. Karena itu penting untuk mengenali batas kemampuan diri dan tidak menjadikan setiap waktu luang itu sebagai kesempatan untuk terus mengejar pencapaian. Sebenarnya kita tidak harus memilih antara produktif atau menenangkan diri, karena keduanya itu sebenarnya bisa berjalan berdampingan teman Pro 2. Kita bisa menyelesaikan satu atau dua hal penting pada pagi hari misalnya, kemudian sisa waktunya itu dipakai untuk bersantai ya. Kita masih punya banyak waktu dalam 24 jam teman Pro 2. Kuncinya adalah menentukan prioritas tanpa memaksakan diri ya. Tidak semua akhir pekan itu harus punya jadwal padat, dan tidak semua waktu istirahat itu harus menghasilkan sesuatu yang terlihat ya. Dan pada akhirnya weekend yang baik itu bukanlah tentang seberapa banyak kegiatan yang berhasil diselesaikan saat itu juga, melainkan bagaimana kita menjalani waktu tersebut dengan sadar dan sesuai dengan kebutuhan. Karena ada kalanya kita juga butuh kesibukan ya untuk berkembang, tapi ada kalanya juga kita butuh ketenangan untuk memulihkan kembali energi kita. Jadi jika akhir pekan kamu pengen istirahat ya, jangan ngerasa bersalah ya teman Pro 2, karena hidup itu yang jelas bukan perlombaan yang mengharuskan kita terus berlari. Karena terkadang melambat sejenak ya itu adalah cara terbaik untuk kembali melangkah dengan lebih baik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kok terada mata, Kak? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Baik, kita mau berdua saat ini juga kasus penularan influenza itu juga semakin banyak ya, tuh mau berdua. Ya kata beberapa hari yang lalu itu kena flu dan abis itu teman-teman Eka juga terkena flu banyak juga tuh mau berdua. Jadi kayaknya penularannya tuh sangat cepat sekali tuh mau berdua ya. Jadi sebenarnya penularan flu ya itu bisa diminimalisir ya dalam kehidupan sehari-hari teman produa. Jadi buat teman produa yang mau menjaga kesehatan, bukan cuma mau ya, tapi harus ya teman produa harus menjaga kesehatan ya. Itu teman produa konsumsilah makanan yang bergizi seimbang ya. Karena menurut dokter spesialis mikrobiologi klinik lulusan Universitas Diponegoro ada Dr. Andrew Aditya Liputra SPMK itu mengatakan bahwa menjaga kesehatan tubuh itu menjadi langkah pertama untuk mencegah penularan influenza. Terutama yang lagi dibahas sekarang itu ada influenza A ya, teman produa. Dan hal itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga serta tidur yang cukup guna menjaga sistem imun tetap stabil teman produa. Dr. Andrew juga mengajarkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi influenza secara berkala, terutama bagi kelompok yang berisiko mengalami komplikasi. Karena menurutnya vaksin influenza itu perlu diperbarui setiap tahun karena virus terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nyangka gak nih itu mau berdua di tahun 2026 ini ada jenis influenza A ya. Dan selain itu penggunaan masker saat berada di tempat ramai atau ruang tertutup juga dinilai dapat membantu mengurangi resiko penyebaran virus. Nah, langkah tersebut menjadi perlindungan tambahan baik bagi pengguna maupun orang-orang di sekitarnya. Dr. Andrew juga menambahkan bahwa penerapan etika batuk dan bersin serta menjaga kebersihan tangan itu juga perlu dilakukan secara konsisten. Kalau perlu cuci tangan menggunakan sabun ya dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol itu bisa membantu mengurangi risiko penularan influenza melalui tangan yang terkontaminasi virus.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.